0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
6: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
7: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Halo warga Lebak, Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya?
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581, atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
8: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
9: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, di Banjarmasin langsung jalan Abdi Negara Mesatur Angkas Biting Banten 89.5 FM, cerdas informatif dan salutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Mulatuli. Tepat di jam 8 di tanggal 28 Juli 2026, hari Selasa ya. Di Mulatuli pagi, Nafis hadir menemani sahabat Mulatuli sampai dengan selesai nanti. Dan diingatkan kembali, nanti di jam 10 kita bakal menggelar talk show di Mulatuli pagi dengan ya Dinas ya. Dengan Dinas, karena memang untuk hari Selasa ini programnya mengenai money. Mengenai keuangan ya. Jadi misalkan di antara sahabat Mulatuli yang sekarang lagi stay, kamu yang memang ada maksudnya yang memang dinas tugasnya di dinas-dinas di instansi, boleh tuh, apalagi kalau mengenai keuangan, kamu boleh tuh ya untuk talk show di Mulatuli FM setiap Selasa. Oke. Kalau untuk hari Kamisnya itu mengenai kesehatan. Jadi untuk sahabat Mulatuli yang kita tahu lah ya, untuk di Kabupaten Lebak sendiri, untuk dinas-dinas mengenai instansi yang menyangkut kesehatan itu banyak banget. So, terus station dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, karena ada banyak program acara yang bisa kamu ikuti, seperti Mulatuli Buhun, Mulatuli hari ini di jam 12 sampai dengan selesai, Mulatuli malam, terus juga di weekendnya ada Mulatuli Me Time, Mulatuli pagi seperti sekarang ini kamu ada di Mulatuli pagi, dan juga ada Mulatuli weekend pastinya ya. Untuk Mulatuli Me Time itu di hari Sabtu Minggu, Mulatuli weekend pastinya di hari Sabtu Minggu juga. Thank you sekali lagi untuk kamu yang setia dari pagi sampai detik ini menikmati lagu-lagu yang memang masuk playlist untuk pagi hari, dan juga yang sudah follow IG-nya Mulatuli FM, thank you juga sekali lagi. Jangan lupa ya, TikTok-nya juga kamu follow ya. Mudah-mudahan semua yang tersaji di medsos Mulatuli FM ini bermanfaat untuk semua sahabat Mulatuli, entah itu mengenai informasi atau juga tips dan

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
0: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
0: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
0: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM,
8: Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
8: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?

0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak melewatkan sarapan pagi merupakan kebiasaan baik di pagi hari. Ketika sarapan, kita memberikan asupan kalori yang kita gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan, dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kita tetap harus memperhatikan menu dan porsinya ya.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak Kruhai.

Ya, masih di Banjarmasin, langsung jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 894 FM, cerdas, informatif, dan selalu. Sudah 5 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Hah, yang kemarin malam melihat Indonesia yang membantai Kamboja. Duet perdananya gacor banget ya, yang nomor 9. Oke, ini top 3 sport untuk pagi hari ini. Timnas Indonesia yang menang dengan skor 5-1 pada laga pertama Piala AFF 2026 saat berhadapan dengan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor. Michel Becker mencetak hat-trick. Ini nih, gacor ini nomor 9 nih. Terus juga ada Timnas Poli Indonesia yang naik peringkat dalam ranking FIVB. Usai meraih peringkat ketiga CIVI Cup 2026, kini Indonesia berada di peringkat ke-44 dunia atau ke-8 Asia. Oke, sahabat bola dulu, kita ke berita pertama. Timnas Poli Indonesia naik peringkat, menempati peringkat ke-8 menurut daftar ranking Federasi Poli Dunia atau FIVB per 27 Juli 2026. Timnas Poli Indonesia baru saja menuntaskan agenda CIVI Cup 2026, gagal jadi juara di Liga 1 dan 2. Tim Merah Putih masih masuk jajaran 8 besar di pentas Asia. Skuad Garuda kini mengantongi 102,51 poin dan ada di posisi ke-44 dalam daftar ranking FIVB khusus untuk kawasan Asia. Anak asuh Riedel Thailand kini menempati peringkat ke-8. Lalu berita selanjutnya, Singapura pimpin klasemen grup B yang berhasil meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 2-0 pada laga grup A Piala AFF 2026 yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Kallang pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi modal penting bagi Singapura untuk bersaing di papan atas klasemen grup A. Meski sempat kesulitan menembus pertahanan Timor Leste, tuan rumah akhirnya mampu memaksimalkan peluang yang dimiliki dan mengamankan 3 poin. Sejak fluid kick off dibunyikan, Singapura langsung tampil dominan. Tim berjulukan The Lions itu lebih banyak menguasai bola dan mengendalikan tempo permainan. Kita ke berita utama. Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan 5-1 pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Senin malam tadi. Tim Garuda membuka keunggulan melalui gol yang juga dijaringkan oleh Michel Becker pada menit ke-6. Becker mencetak gol melalui sendulan memanfaatkan situasi bola mati. Umpan bola mati yang dieksekusi oleh Tom Hai berhasil ditanduk oleh Becker untuk membobol gawang Kamboja yang dikawal oleh kiper Kim Hyung Hul ya. Dan ini duet perdananya. Becker ini udah gacor banget. Dia udah menyerangkan 3 gol langsung ya. Hat-trick bos. Yang pasti selamat ya untuk Timnas Indonesia. Mudah-mudahan sih di tahun ini bisa menjuarai Piala AFF 2026 karena udah lama banget gitu kan ya. Oke, dan ada banyak informasi seputar Kabupaten Lebak yang bakal bisa sampaikan untuk sahabat Multatuli di Multatuli pagi. Masih bareng habis sampai dengan selesai nanti.

Tatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Mutatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya, pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.

0: 소리 FM. 뭐 뭐다 소리 FM. 뭐다?
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sini.
1: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Sahabat Mutatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk

memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
6: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masya Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
7: Ah bagor ya, lain lalagaan. Gak sudah lah, ngomong orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sobat Tips Sahabat Melatuni, seperti biasa di jam 10 tayang, karena emang udah jam 10 nih ya, kita selalu mengadakan talk show bersama dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lebak. Dan pagi hari ini senang sekali Nafis bisa kembali menemani aktivitas Sahabat Melatuni di program talk show Melatuni Pagi, yang hadirkan berbagai informasi bermanfaat langsung dari sumber terpercaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah ya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui kehadiran mall pelayanan publik atau MPP, yaitu tempat yang menghadirkan berbagai layanan publik dari berbagai instansi dan satu lokasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai keperluan administrasi ya. Lalu layanan apa saja yang tersedia di mall pelayanan publik Kabupaten Lebak, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya, dan apa saja kemudahan yang diberikan. Semua akan kita bahas pagi hari ini bersama narasumber dari DPMPT PSP Kabupaten Lebak pastinya. Selamat datang untuk Bapak Yahya Sukmana, SOS MM Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio Multatul FM, dan juga ada pendamping dengan Ibu. Ibu belum kenalan sama saya, Bu ya.
2: Nama saya bukan Kartini, Pak.
1: Ibu Kartini. Wah, bulan Aprilnya udah lewat.
3: Iya.
1: Oke, sahabat Multatul mengenal mall pelayanan publik Kabupaten Lebak, kita langsung ke segmen pertama ya. Karena udah enggak sabar nih. Sebagai pembuka nih Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mall pelayanan publik?
3: Baik, terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Kabupaten Lebak. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait mall pelayanan publik, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan integrasi pelayanan dari instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN, bahkan BUMD dan swasta dalam satu tempat lokasi, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi banyak kantor, Pak.
1: Okay.
3: Jadi untuk mengurus segala berbagai keperluan administrasi dan pelayanan yang dibutuhkan.
1: Jadi semuanya satu atap lah ya.
3: Satu gedung, Pak.
1: Satu gedung.
3: Iya.
1: Oke, apa yang melatar belakangi hadirnya mall pelayanan publik di Kabupaten Lebak?
3: Yang melatar belakangi ada hadirnya mall pelayanan publik Kabupaten Lebak, yang pertama itu amanat dari Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021. Kemudian peraturan Menteri PAN RB nomor 92 tahun 2021. Dan yang paling utama adalah memang kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebak yang memang perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik yang mudah dan cepat dan terjangkau. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah komitmen, Pak, komitmen dari pemerintah Kabupaten Lebak dalam meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh warga Kabupaten Lebak dan para pelaku usaha.
1: Jadi semuanya dipermudah ya. Nah, mengapa pengelolaan mall pelayanan publik berada di bawah koordinasi DPMPT PSP Kabupaten Lebak?
3: Kalau kita lihat di Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 itu tertuang di dalam pasal 7 ayat 1, Pak. Jadi memang itu menunjuk langsung secara ex officio sebagai penyelenggara mall pelayanan publik pada pemerintah daerah kabupaten kota.
1: Berarti bisa dikatakan DPMPTSP Kabupaten Lebak ini menjadi apa ya? Kalau dibilang ketuanya kali ya,
3: koordinator,
1: jadi membawai semua instansi yang ada di MPP tersebut, gitu. Oke. Nah, instansi atau lembaga apa saja yang saat ini sudah tergabung di MPP Kabupaten Lebak?
3: Jadi instansi-instansi yang tergabung itu memang ada dari kementerian lembaga, pemerintah pusat, kemudian dari OPD daerah, kemudian dari perbankan dari juga perbankan. Ada.
1: Okay.
3: Kalau misalnya kita rinci ada 15 instansi.
1: 15 instansi
3: yang sudah tergabung di MPP Kabupaten Lebak. Kita sebutkan aja Pak.
1: Boleh.
3: Yang
1: boleh.
3: Pertama adalah Dinas Sosial Kabupaten Lebak.
1: Dinsos.
3: Yang sudah tergabung bersama MPP Kabupaten Lebak. Yang kedua adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak. Kemudian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak. Yang untuk kementeriannya itu ada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak. Kemudian Kejaksaan Negeri Lebak,
1: Kepolisian.
3: Resort Lebak, kemudian KP2KP, Kantor Pajak Pak.
1: Kantor Pajak.
3: Ya. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Kantor Imigrasi.
1: Ya.
3: Kemudian Pengadilan Agama. Selanjutnya BPJS Kesehatan. Kemudian PT Taspen dan perbankannya yang sudah bergabung adalah Bank BJB.
1: Ya. Oke, kalau untuk perbankan cuma Bank BJB saja atau ada kemungkinan yang
3: lain? Rencana nanti ada dari Bank Banten.
1: Oh, ada. Ya. Jadi gabung juga di MPP itu ya. Oke. Nah, jadi sahabat Ulat Tuli untuk MPP sendiri ini sebenarnya mempermudah sahabat Ulat Tuli yang memang jauh untuk ke pusatnya. Jadi itu adanya di Plaza Lebak ya. Setelah kalau misalkan dari Pandeglang atau mungkin dari Lebak Selatan sana itu setelah Terminal Mandala ya di situ. Nah, kira-kira Pak, siapa saja yang dapat memanfaatkan layanan di MPP? Apakah hanya masyarakat Kabupaten Lebak atau juga pelaku usaha dari luar daerah?
3: Jadi untuk pemanfaatan MPP Kabupaten Lebak, jadi tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi masyarakat di luar Kabupaten Lebak, ya misalnya tetangga kita yang dekat, memang pernah ada yang memilih ke Kabupaten Lebak.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena mungkin lihat antrian mungkin Pak. Karena orang yang mengurus untuk administrasi layanan publik itu biasanya ingin antriannya nggak terlalu ramai ya orangnya. Jadi memang kunjungan-kunjungan ke MPP itu dari luar Lebak, pelaku usaha juga ada yang memang dari luar Lebak juga memilih ke MPP Kabupaten Lebak.
1: Karena sebenarnya pengalaman pribadi juga Pak, ketika kita memang harus mengantri itu yang bikin malas ini yang bikin malas Pak. Jadi mungkin ya dampak efeknya dari untuk apa di MPP ini adalah itu ya, untuk meminimalisir antrian panjang gitu kan. Terus bisa jadi ketika memang malas untuk ke pusat bisa langsung ke MPP gitu. Tapi untuk pelayanan sama ya Pak ya.
3: Sama.
1: Untuk pelayanan sama. Oke, menarik sekali untuk penjelasannya. Jadi sekarang masyarakat tidak perlu lagi bingung harus datang ke kantor yang berbeda-beda ya, karena berbagai layanan sudah berada dalam satu tempat. Lalu sebenarnya layanan apa saja yang paling sering dimanfaatkan masyarakat? Kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Talk Show Interaktif Pembantu Lepas.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebat.
1: 89.1 FM, balik lagi di Multatuli Pagi di talk show-nya pagi hari ini bersama Dinas Penanaman Modal ya. Lebih enaknya saya menyebutnya seperti itu karena untuk singkatannya luar biasa gitu, menguras ya. Lebih enak nggak apa-apa gitu ya Pak ya? Nggak apa-apa ya, saya izin dulu. Oke Pak, kita ke segmen berikutnya. Ini yang sudah ada di MPP ini, layanan apa saja yang paling banyak diakses masyarakat di mal pelayanan publik Kabupaten Lebak, Pak?
3: Jadi kalau berdasarkan data yang memang kita evaluasi tiap hari juga kita evaluasi beberapa kunjungan yang datang ke masing-masing gerai yang ada di MPP itu. Jadi berdasarkan data yang pertama itu Dinas Sosial, Pak.
1: Dinas Sosial
3: yang paling banyak kunjungan layanan. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian layanan pajak kendaraan bermotor, kemudian BPJS Kesehatan, dan Badan Pendapatan Daerah. Itu rata-rata di atas 5.000 layanan dalam setahun.
1: Dalam setahun ya, 5.000 layanan. Karena emang untuk layanan untuk dinas-dinas tersebut ya, untuk instansi tersebut itu berkaitan satu sama lainnya ya Pak ya. Seperti Dinas Sosial, terus Kecapil, terus ya ke lain-lain. Tapi kebayang kalau misalnya Dinas Sosial pasti pengurusannya mengenai apa namanya? PKH.
3: UHC
1: ya.
3: UHC.
1: Oh, bukan PKH ya Pak ya?
3: UHC. Oh. Biasanya yang dirawat itu Pak.
1: Oh gitu. Oke, oke. Oke, Ibu Haji mohon maaf nanti ya. Ada bagiannya baru tenang Bu ya. Jadi saya cuekin dulu ya Bu. Oke. Sahabat Matui, untuk kamu yang sekarang mungkin cuma mendengarkan lewat layanan analog, kamu juga bisa coba deh untuk follow IG-nya Multatuli FM atau juga TikTok-nya Multatuli FM karena kita juga live di sana ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika masyarakat nih baru pertama kali datang ke MPP nih Pak, bagaimana alur pelayanan yang harus dilakukan?
3: Baik, kalau terkait alur layanan, baik yang ya khususnya yang baru lah kan biasanya orang kalau masuk ke gedung baru teh tengok-tengok gitu ini gimana caranya. Nah, kita memang di depan pintu masuk itu kita siapkan petugas.
1: Tugas,
3: front office Pak. Di situ jadi kita sapa mereka dengan 3S. Sapa, senyum,
2: salam.
3: Senyum,
2: sapa.
3: Salam, senyum, sapa.
1: Salam, sapa. Oke.
3: Jadi kita tanya, Bapak, Ibu mau mengurus apa? Kita tanya dulu apa yang mau diurus oleh masyarakat yang datang. Kemudian setelah kita tanya, oh kita mau ke bayar pajak, PBB misalnya. Oh berarti ke Bapenda. Nanti kita siapkan itu ada mesin antrian yang sudah terlalu menu Pak, jadi ada 15 gerai di situ, tinggal membantu mengklik untuk mengambil antrian tersebut gitu. Nah, setelah kita sampaikan nomor antriannya, Bapak silakan atau Bapak Ibu silakan di gerai 5 misalnya untuk layanan pembayaran PBB seperti itu. Jadi tinggal menunggu. Dan kalau misalnya untuk pembuatan pengurusan KTP, nanti mungkin ada persyaratan yang harus diserahkan kepada petugas gerainya. Nah, setelah itu kita menunggu sesuai antrian. Nah, setelah kita dilayani, kita mendapat produk dari hasil pengurusan, ya, baru ya si pemohon bisa pulang gitu. Seperti itu
8: dengan hasil yang hasil diinginkan
3: ya, kan, ya seperti itu Pak.
1: Ya walaupun tetap di depannya itu ada nomor antrian ya.
3: Mesin antrian.
1: Mesin antrian ya, ya tetap itu ada gitu kan. Oke Pak, kira-kira berapa rata-rata waktu pelayanan dibandingkan sebelum adanya mobile pelayanan publik?
3: Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya pengurusan UHC yang di dinas sosial mungkin ya, jadi kan itu ada keterkaitan sama BPJS kesehatan gitu. Nah, mungkin kalau dulu itu sebelum ada MPP, mereka ke kantor dinas sosialnya Pak.
1: Ke kantor dinas sosial.
3: Dinas sosial. Okay. Nah itu juga kalau misalnya ada kendala harus diperbaiki, ya mungkin diperbaiki dulu kalau masalah kependudukan, terus ke capil lagi. Nah kalau misalnya kalaupun misalnya sudah di ACC oleh dinas sosial, harus koordinasi dengan BPJS kesehatannya juga harus ke Sumur Buang, ke kantor Sumur Buang kan. Jadi artinya perjalanan si pemohon atau warga itu ya lama di jalan,
1: lama di jalan ya.
3: Jadi
1: menghabiskan waktu ya.
3: Ya, ya waktu yeah. Bensin. Ya kalau nggak ada kendala teknisnya kan.
1: Iya betul.
3: Di jalan kan pasti banyak kendala lah seperti itu. Jadi artinya dengan hadirnya mall pelayanan publik itu artinya kemudahan untuk berkoordinasi antar instansi di situ di dalam satu atap atau satu gedung itu. Jadi banyak waktu yang memang dihemat Pak. Misalnya satu hari belum beres, kalau ini mungkin 5-10 menit sudah beres gitu.
1: Karena memang tinggal geser-geser aja ya. Tinggal geser-geser aja gitu. Karena satu atap gitu kan, satu gedung gitu kan. Semua dinas atau semua instansi yang ada di Kabupaten Lebak yang memang berkaitan satu sama lainnya itu sudah ada di mall pelayanan publik ya. Bagaimana upaya Dinas Penanaman Modal ini memastikan pelayanan tetap ramah, cepat, dan transparan? Upayanya nih?
3: Tentunya kita tetap memiliki terkait kode etik pelayanan Pak. Itu yang memang ditetapkan oleh kepala dinas. Jadi itu yang kita pegang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP. Jadi kita tetap mengacu pada penerapan standar pelayanan yang jelas gitu. Kemudian kita menerapkan 3S yang tadi disampaikan, senyum, sapa, salam. Kemudian kita juga menyediakan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan waktu biaya juga kita siapkan untuk publikasinya. Biasanya kita sampaikan di website-website dinas juga, kemudian stand banner di MPP juga kita publikasikan juga. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan layanan digital. Jadi memang ketersediaan jaringan internet juga sangat penting juga Pak.
1: Sangat penting.
3: Karena memang untuk transformasi digital itu ya kita perlu jaringan internet yang memang bagus gitu Pak. Yang baik, yang tidak remote. Soalnya kalau remote juga gangguannya banyak komplain Pak dari
1: Tapi sejauh ini sejauh ini lancar-lancar aja gitu Pak.
3: Iya.
1: Lancar ya. Oke, untuk jaringannya lancar dan mudah-mudahan sih selalu dilancarkan lah Pak ya.
3: Amin.
1: Lalu ada lagi Pak.
3: Selain itu terkait mekanisme pengaduan.
1: Mekanisme pengaduan. Oke.
3: Karena memang kita juga siapkan kotak pengaduan di situ untuk penyampaian kritik dan saran.
1: Kritik dan saran.
3: Ya. Kekurangannya memang mohon disampaikan di melalui kotak pengaduan juga kami siapkan atau mau langsung secara itu kepada petugas karena kita di MPP itu ada petugas manajer Pak yang memang tiap hari kita bergantian ada tim-timnya
1: gitu. Okay.
3: Jadi memang timnya itu diketuai oleh ada tim kerjanya dan ada tim manajer, ketua tim manajer. Manajer itu kurang lebih 6-7 orang per tiket manajer tiap harinya seperti itu. Jadi untuk komplain-komplain dari masyarakat juga memang bisa langsung secara langsung gitu. Kalau yang malu-malu ya bisa melalui surat masukan ke kotak pengaduan.
1: Gitu. Jadi kalau misalkan seperti yang malu-malu itu. Untuk mengajukan kritik ya, tapi ya untuk sahabat politik berharap sih kritiknya yang membangun ya, jangan sampai kritiknya menjatuhkan. Terus juga kalau memang ya malu-malu tadi ya bisa masuk, ada kotak sarannya di situ, tinggal masukkan aja. Kalau memang ada keberanian untuk meluapkan untuk bertanya ataupun ya tinggal langsung aja ke dinas terkait gitu kan.
3: Tugas,
1: okay. Tugas. Oke. Okay. Lalu selain itu Pak ada lagi?
3: Mungkin terkait kita juga melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan. Jadi kita selalu mengevaluasi terkait petugas-petugas gerai, masing-masing gerai dari 15 gerai itu gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan gitu, misalnya dalam melayani pemohon sambil nyemil itu kurang etis gitu, seperti itu.
1: Jadi tegurannya langsung dari
3: kita bisa langsung ya kita lakukan teguran
1: evaluasi
3: evaluasi lah biasanya
1: evaluasi ya. Okay. Jadi langsung ada teguran dari dinas penanaman modal ya. Kalau misalkan dari instansi yang ada di mall pelayanan publik ini pelayanannya tidak maksimal gitu ya Pak ya. Oke Pak, apakah masyarakat dikenakan biaya untuk mendapatkan pelayanan di MPP?
3: Jadi untuk seluruh pelayanan gerai di MPP itu gratis.
1: Gratis ya.
3: Kecuali yang sifatnya pembayaran seperti retribusi dan pajak. Kalau itu memang kalau retribusi pajak itu kan kewajiban gitu. Jadi untuk hal lain gratis.
1: Oke. Jadi untuk semua pelayanannya gratis terkecuali kamu yang memang punya kewajiban untuk membayar pajak ya, itu harus digarisbawahi. Nah untuk pelaku usaha Pak, kemudian apa saja yang bisa diperoleh melalui mall pelayanan publik untuk pelaku usaha ya?
3: Ya. Jadi kalau utamanya itu kalau untuk pelaku usaha itu terkait informasi persyaratan persyaratan jenis perizinan.
1: Jenis perizinan. Gitu. Ya. Oke.
3: Jadi setiap gerai juga Pak saya mau buat KTP persyaratannya apa? Nah itu informasi itu yang kita sampaikan ya. Informasi persyaratan perizinan.
1: Okay.
3: Kemudian apabila ada ya artinya kelompok rentan misalnya lansia, kemudian lansia lah terutama yang ingin mengurus suatu jenis perizinan itu kita lakukan pendampingan. Ada juga petugas pendampingan dalam proses pengurusan jenis perizinan. Artinya kita mengawal Pak. Jadi Bapak mau mau kemana? Jadi, ya kalau udah lansia kan memang harus kita apalagi yang
1: dikawal,
3: pakai sepatu
1: ya?
3: Roda, sepatu roda, kursi roda, kursi roda juga kita siapkan.
1: Iya iya. Jadi ada kursi roda juga kursi yang sudah disiapkan.
6: Prioritas ada Pak?
1: Oh ada ya.
3: Kelompok okay. Prioritas lah.
1: Lalu ada lagi Pak?
3: Jadi terutama ya informasi dan pendampingan Pak.
1: Oke. yaitu informasi dan pendampingan itu sudah dipastikan sahabat Mula Tuli mendapatkannya gitu kan. Oke Pak, adakah inovasi pelayanan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan MPP Pak?
3: Jadi memang inovasi yang sebenarnya dengan terbangunnya MPP itu suatu kebanggaan bagi Lebak lah. Karena memang kita selain amanat dari Perpres dan Permen Pan RB itu, ya alhamdulillah, karena memang kabupaten kota lain juga ada yang belum terbangun.
1: Ada yang belum terbangun.
3: Jadi alhamdulillah pertama itu, kemudian ya kita berupaya bertahap membangun keberadaan MPP itu dari 10 gerai Pak. Kemudian bertambah menjadi 15 ya, 15 gerai itu merupakan suatu, bagi kami yang merupakan suatu inovasi lah gitu. Karena dengan bertambahnya gerai, jadi artinya jenis layanan publik juga bertambah. Jadi masyarakat yang akan datang itu ya pasti makin banyak Pak,
1: makin banyak
3: untuk memanfaatkan jenis layanan yang tersedia di MPP Kabupaten Lebak seperti itu.
1: Pak, ada kemungkinan nggak semua instansi yang ada di Kabupaten Lebak itu masuk juga ke MPP? Atau memang itu yang kita harapkan semua gitu?
3: Kalau yang kita harapkan ya semuanya Pak.
1: Semuanya masuk ya.
3: Cuma ya kita melihat ketersediaan tempat juga ya dengan terbatasan yang ada itu ya kita tetap kualitas pelayanan ya kita selalu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya gitu. Jadi kita seberapapun banyak gerai yang ada tetap kontinuitas untuk peningkatan pelayanan publik itu kita selalu

0: kelahiran.
1: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebat.

0: Oke, lawan silong satu FM, cerdas, informasi dan solutif. Masih di Talkshow Multatuli Pagi bareng DPM PTSP Kabupaten Lebak ya. Dan kita tadi sudah membahas panjang lebar mengenai MPP yang ada di Kabupaten Lebak. Kita ke segmen selanjutnya. Ini mengenai mau pelayanan publik digital. Nah, kita sekarang sudah mulai bergeser ke Ibu Haji Kartini.
1: Saya memanggilnya begitu ya, Bu ya. Enggak apa-apa ya. Lengkap ya. Atau Ibu
2: udahlah.
1: Yang enaknya gimana, Bu?
2: Boleh apa aja.
1: Boleh apa aja. Ibu pasrah. Santai, Bu ya. Oke. Saat ini masyarakat nih mulai mengenal istilah mau layanan publik digital nih. Kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan layanan tersebut, Bu?
2: Mall pelayanan publik digital itu merupakan penyelenggaraan pelayanan terintegrasi melalui satu platform, satu aplikasi, yaitu Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang disebut dengan MPPDN.
1: MPPDN
2: yang tujuannya yaitu untuk memberikan kemudahan, keamanan, cepat bagi si pengguna layanan
1: masyarakat. Nah, perbedaan antara mall pelayanan publik secara langsung dengan mall pelayanan publik digital.
2: Perbedaannya yaitu pada saat pengaksesan aja. Pada
1: saat
2: pengguna
1: pengakses.
2: Pengakses okay. Bagi pengguna layanan. Kalau untuk yang fisiknya, jadi si masyarakat selaku pengguna layanan dapat mengakses pelayanan perizinan dengan mengunjungi tempatnya seperti di mall pelayanan publik Praja Mandala gitu. Kalau yang secara digital berarti masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui aplikasi yang tersedia di Kabupaten Lebak, salah satu di antaranya yaitu Mall Pelayanan Publik Digital Nasional.
1: Jadi kalau misalkan berbicara digital, berarti di mana saja kamu bisa mengakses gitu, ya Bu ya. Oke. Nah, layanan apa saja yang sudah bisa diakses secara digital oleh masyarakat Kabupaten Lebak?
2: Untuk saat ini, pelayanan publik yang diberikan melalui MPP Digital, Mall Pelayanan Digital, yaitu hanya untuk izin nakes, yaitu

0: surat izin praktek tenaga medis, surat izin praktek tenaga kesehatan.
1: Berarti baru untuk sementara ya?
0: Untuk saat ini.
1: Untuk saat ini layanannya itu hanya untuk
0: surat izin praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan.
1: Surat izin praktek dan juga surat apa bu?
0: Surat izin tenaga medis.
1: Surat izin tenaga medis.
0: Tenaga kesehatan salah satu contohnya surat izin praktek dokter, surat izin dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan untuk tenaga kesehatannya yaitu surat izin praktek tenaga bidan, surat izin tenaga perawat. Surat izin tenaga praktek, tenaga apoteker, dan sebagainya.
1: Nah, berarti kan untuk sahabat waktu yang sekarang mau membuka praktek berarti harus ke situ, bisa ya?
0: Iya.
1: Bisa
0: mengakses secara digital melalui layanan MPP Digital Nasional.
1: Melalui MPP Digital Nasional. Bagaimana cara masyarakat untuk mengakses mau pelayanan publik digital ini, Bu?
0: Masyarakat pengguna layanan bisa mengakses MPP Digital yaitu dengan cara satu yaitu melalui login akun ya, Pak ya.
1: Login akun.
0: Login akun terus bisa setelah login masyarakat bisa mendaftarkan melalui itu website MPP Digital.
1: MPP Digital, ada websitenya ya, sahabat Wote bisa dicek websitenya di MPP Digital. Lalu Bu?
0: Setelah itu ya di MPP Digital ya setelah login baru mendaftarkan ya, memilih perizinannya yaitu izin nakes, kemudian mengisi data, kelengkapan datanya. Kemudian bisa mencek persyaratannya secara otomatis, di sudah ada cek persyaratan. Setelah memenuhi persyaratan, jadi si pemohon tersebut bisa langsung mengajukan di MPP Digital. Proses bisa diproses di sini.
1: Jadi otomatis ya? Otomatis. Nah, apakah masyarakat harus membuat akun terlebih dahulu atau bisa memakai akun yang sudah ada?
0: Tentu saja untuk pengajuan SMPM, perizinan, izin nakes maupun MPP Digital, jadi harus membuat akun dulu sebagai pintu untuk masuknya kan. Ada username dan password.
1: Jadi berarti nanti masyarakat punya akunnya dua dong ya Bu ya?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Ya satu dong.
1: Satu ya.
0: MPP Digital.
1: Apakah layanan digital ini dapat diakses selama 24 jam?
0: Bisa untuk pendaftaran, pengajuan permohonan melalui MPP Digital bisa diakses selama 24 jam. Untuk kita memproses melakukan verifikasi memproses pengajuan permohonan tersebut hanya bisa dilaksanakan di jam kerja.
1: Di jam kerja.
0: Pada hari dan jam kerja.
1: Kalau untuk pendaftaran aksesnya ya, untuk pelayanan ini bisa 24 jam, tapi kalau untuk pelayanan penindakan ya, tindakan selanjutnya itu hanya
0: lebih lanjut
1: hanya di jam kerja dan di hari kerja. Lalu bagaimana untuk keamanan data pribadi masyarakat dalam penggunaan layanan digital tersebut, Bu? Apakah aman atau gimana, Bu?
0: Untuk keamanan data menjadi satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan digital. Karena itu, masyarakat harus menggunakan platform resmi pemerintah dan mengikuti prosedur keamanan yang ditetapkan. Dalam penggunaannya, data masyarakat perlu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanannya. Informasi masyarakat juga perlu menjaga kerahasiaan kata sandi, kode OTP dan data akun serta tidak memberikannya kepada pihak lain. Pemerintah dan pengelola sistem juga perlu memastikan adanya pengamanan sistem, pembatasan akses serta prosedur pengelolaan data yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Jadi dipastikan aman lah ya, sahabat Wadli nggak usah khawatir. Lalu bagi masyarakat yang belum terbiasa nih menggunakan teknologi, apakah tetap bisa mendapatkan pendampingan?
0: Tentu saja masyarakat yang belum melek teknologi bisa memperoleh pelayanan perizinan melalui MPP Digital. Karena ada petugas pendampingan untuk pengajuan MPP Digital di melalui pelayanan publik digital. Bisa juga menghubungi.
1: Oh gitu, oke. Okay. Ada kotak porsennya ya, sahabat buat lu ya. Kamu bisa menghubungi
0: untuk pendampingan.
1: Untuk ya, pendampingan
0: ya. Adminnya minta dibantu.
1: Gitu.
0: Kita terkendala.
1: Okay. Kalaupun memang belum benar-benar melek terhadap teknologi, kamu bisa langsung datang ke mall pelayanan publik yang ada di Plaza Lebak ya, untuk Kabupaten Lebak. Luar biasa, ternyata pelayanan publik ini semakin mudah dan semakin dekat dengan masyarakat. Namun tentu keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada pemerintah ya, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memanfaatkannya. Nah, untuk di segmen terakhir ini kita akan membahas tantangan rencana pengembangan ke depan sekaligus pesan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di Mutatul Pagi.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
3: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Lebar.

0: 89.4 FM, kita masuk ke segmen keempat ya, karena sudah 43 menit Lost Report 10 pagi hari ini. Nah, untuk kamu yang memang ketinggalan, kita talkshow biasanya dari jam 10 sampai dengan selesai. Nah, kamu bisa nanti coba untuk subscribe YouTube-nya ya, YouTube 89 FM. Nah, kamu bisa mutar di situ setiap kali kalau misalkan ketinggalan untuk mengikuti talkshow. Oke, mengenai segmen keempat ini berbicara tentang tantangan. Saya ingin mungkin diantaranya ada yang bisa menjawab nih. Pengembangan MBP dan edukasi masyarakat, apa tantangan terbesar dalam mengelola mall pelayanan publik di Kabupaten Lebak? Mau silakan Pak Yaya atau Pak Wayu atau Bu Haji?
1: Gantian Pak Wayu.
0: Oke, Pak Wayu boleh Pak.
2: Boleh. Jadi gini Pak, Mas Bang Napis ya?
0: Boleh silakan.
2: Jadi memang tantangan terbesar kita itu bagaimana memastikan bahwa seluruh layanan berjalan ya, seluruh berjalan di mall pelayanan publik berjalan. Tentunya gimana, ya itu tadi terintegrasi, Bang Napis, konsisten dan kita tetap memiliki kualitas pelayanan yang sama antar gerai. Karena memang karakteristik dinas instansi juga pasti berbeda, Bang Napis. Nah, bagaimana kita berkoordinasi, jadi antar dinas instansi itu memiliki karakteristik yang nanti yang sama gitu. Sehingga pelayanannya tetap kita harus prima ya.
0: Tetap harus berjalan juga.
2: Iya, tetap harus berjalan Bang Lapis, gitu sih Bang Lapis.
0: Tapi ketika memang, karena kan harus terkoordinasi ya, antara satu dinas ke dinas lain ya.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul.
0: Nah, ada nggak ketika ada satu problem, misal mengenai BPJS kesehatan yang memang ada kendala nih, itu harus kemana dulu nih untuk mengurus BPJS kesehatan tersebut, ke Capilka atau ke Dinsoska atau kemana dulu?
2: Nah, yang awal itu tadi diutarakan Pak Madya bahwa memang setiap pengunjung yang datang itu kita kan tanya dulu. Kadang-kadang apa yang diucapkan itu berbeda, misalkan gini, pengunjung datang, kita tanya nih, mau ngurus apa Pak Bu, mau ngurus BPJS. Nah, di situ kan apakah dia harus ke Dinsos dulu, apa ke BPJS langsung Pak. Nah, makanya kita ada pertanyaan lanjutan, ngurus apa nih Bu, perpindahan paskes, atau memang sedang dirawat di rumah sakit atau puskesmas gitu. Nah, dari pertanyaan itu mungkin ada jawaban, oh iya saya sedang dirawat, maka kami akan mengarahkan langsung ke gerai dinas sosial dulu. Gitu. Nah, setelah dan tidak kami berikan langsung antrian dinas BPJS-nya Pak. Gitu, karena nanti kita menunggu gerai dinsos itu apakah dia memberikan rekomendasi atau tidak. Nah, kalau memang dia dinyatakan layak dan ada rekomendasi, baru kita kasih antrian untuk BPJS kesehatan. Gitu sih Pak.
0: Oke, berarti kalau misalkan sahabat Luatul ini ada keraguan untuk ya seperti yang ditanyakan tadi, kalau misalkan mau mengurus BPJS kesehatan, ada keraguan nih ya, kayaknya lebih baik larinya ke MPP kalau begitu ya Pak ya?
2: Iya, bisa.
0: Karena bisa langsung ditanya gitu kan, keperluannya apa, mau mengurus apa, ketika kita mengurus BPJS kesehatan, ada pertanyaan selanjutnya gitu. Ingin mengenai rawat inapkah atau mengenai apapun itu, nanti ada jawaban yang berikutnya yang bisa memperjelas harusnya kita itu ke dinas ini begitu ya. Nah, bagaimana upaya dinas penanaman modal Kabupaten Lebak sendiri agar masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan MPP maupun MPP digital?
2: Ya, memang yang pertama kita pasti melalui website kita, DPMPTSP itu sendiri. Kemudian media sosial Pak, sekarang media sosial memang ya Instagram, sekarang itu TikTok Pak.
0: Betul.
2: Bahkan TikTok terakhir juga lumayan ini juga ya, kemarin diteruskan juga sama diteruskan juga sama pemerintah tuh ya, jadi sehingga cukup dilihat sama banyak orang. Jadi kita terus Pak, dari kegiatan-kegiatan penyuluhan atau kegiatan bimtek, kegiatan apapun yang dilakukan oleh PTSP, pasti kita akan selalu mengedukasi ya, mengedukasi dan memberitahukan bahwa di Lebak sudah punya MPP, mall pelayanan publik ya. Gitu. Selalu Pak kita.
0: Selalu ya. Ya. Selalu mensosialisasikan.
2: Betul.
0: Kalau di Kabupaten Lebak itu ada mall pelayanan publik, jadi untuk sahabat Melatuli yang kalau misalkan mengurus dokumen ternyata memang bukan hanya satu dinas yang memang harus ditempuh, lebih baik ke MPP, tinggal bergeser-geser aja gitu.
2: Iya.
0: Karena itu cuma disekat sama apa namanya Pak ruangan aja.
2: Ruangan aja ya,
0: ruangan aja gitu. Oke, bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan atau menyampaikan pengaduan apabila mengalami kendala dalam pelayanan?
2: Nah, pengaduan juga tadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Madya, Pak Yahya. Memang bisa langsung di situ Pak ke kami sebagai koordinator, mungkin bisa menyerap ya pengaduan apa yang dikeluhkan di masing-masing gerai. Namun tadi apabila tadi mungkin ada yang keraguan-raguan atau mungkin malu untuk menyampaikan, bisa menyampaikan melalui kotak saran juga ada di sana Pak. Kotak pengaduan. Di MPP juga Pak ada ruang pengaduan khusus Pak. Kita siapkan ruang pengaduan khusus. Jadi bagi masyarakat yang memang di situ ada mungkin kendala pengaduan, bisa di ruang pengaduan khusus. Jadi kita berbicara di sana. Nah tadi kalau tadi tetap misalkan malu untuk menyampaikan, silahkan melalui kanal-kanal ya atau melalui surat yang kotak surat atau melalui media-media ya segala macam. Kita ada Pak, kita ada.
0: Jadi terbuka,
2: terbuka
0: untuk
2: Pak
0: kritik dan saran.
2: Yang pasti ya, tadi Pak kalau melalui kotak saran atau media sosial, dia harus menyebutkan secara detail Pak ya, nama pengadu, misalkan kejadian kronologi segala macamnya supaya memang kita sesuai fakta di lapangan nanti seperti apa gitu Pak. Tindak lanjutnya.
0: Ini kan yang namanya kotak saran berarti kan bentuknya dia kotak ya.
2: Yep.
0: Nah itu dibukanya berapa periode sekali? Setiap hari kali buka atau satu minggu sekali?
2: Itu kalau ada surat yang masuk kita langsung buka Pak. Kita buka. Karena nanti ada di EPP juga kan kita di PTSP ada juga tugas kita yang sebagai pengaduan, nanti kita sampaikan ke bagian pengaduan Pak. Nanti yang untuk menjalankannya.
0: Tapi mungkin sahabat Mulatri kalau misalnya punya kritik dan saran, mendingan langsung karena bisa dibilang rahasia lah ya gitu. Rahasia karena memang sudah disediakan ruangan khusus untuk pengaduan kritik dan saran gitu kan. Oke, dan juga seberapa penting peran masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, tertib dan transparan, Pak?
2: Kalau peran masyarakat ya penting juga Pak. Untuk pertama yang datang misalnya untuk melakukan pelayanan ya dia juga harus tadi tertib sesuai antrian. Jangan misalkan saya merasa siapa dan kalau antriannya nomor sekian ya mohon ditunggu sesuai dengan antrian.
0: Ya, nomor sekian.
2: Nah, gitu ya, Pak. Okay. Siapapun gitu kita harus melihat dengan antrian ya. Kemudian juga mungkin melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh tenan tersebut, pelayanannya apa misalkan. Jangan sampai juga menyulitkan kami para petugas gitu, misalkan pengen di ini tapi ada kekurangan. Nah itu juga menghambat sehingga yang lain antriannya jadi terhambat. Jadi sebelum ke MPP baiknya sih persiapan berkas agar disiapkan terlebih dahulu Pak Bung Lapis gitu.
0: Jadi jangan sampai begini ya, ketika kita membutuhkan pelayanan seperti misalkan KUA ada ya Pak ya?
2: KUA belum.
0: Belum ada ya?
2: KUA.
0: Mungkin salah satunya
2: nanti. Pengadilan agama ada.
0: Ya. Nah, oke. Nah salah satunya itu nanti, jadi ketika kita mau mengurus-ngurus itu ternyata yang dibawa itu adalah password. Nah itu salah ya, jangan sampai seperti itu. Jadi gak nyambung. Pokoknya kalau misalkan mau mengurus dokumen seperti KTP berarti harus disiapkan yang berkaitan, yang bersangkutan dengan dokumen-dokumen seperti yang dibutuhkan untuk data di Dukcapil tersebut ya. Oke, ini pertanyaan pemungkas Pak, apa harapan dan pesan Bapak Ibu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin memanfaatkan pelayanan publik maupun pelayanan digital sehingga pelayanan pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat? Silakan Pak
2: Madya
0: Oke, Pak Madya dulu boleh.
2: Pak Mukas, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Munatis. Mungkin untuk pertanyaan Pak Mukas terkait harapan dan pesan kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Yang pertama adalah keberadaan MPP yang pasti untuk kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan publik. Jadi artinya untuk warga Kabupaten Lebak atau para pelaku usaha yang memang secara radius jarak dekat dengan lokasi MPP, kita harapkan dapat mengurus segala bentuk jenis perizinan ke MPP, seperti itu. Dan untuk warga masyarakat yang memang jauh dari MPP, mungkin kita yang ada sekarang adalah MPP digital, mohon dimanfaatkan untuk keberadaan MPP digital tersebut. Dan kita tentunya selaku dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kita berpesan kepada seluruh warga masyarakat, kita tetap komitmen untuk bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja berintegritas untuk mewujudkan Kabupaten Lebak yang ruhai. Dan kita mendukung yang kemarin ada pencanangan gerakan nasional pelayanan publik pada tanggal 24 Juli 2026 oleh Kemendagri, Kemenpan, dan Ombudsman RI. Kita selalu mendukung dengan pencanangan tersebut. Mudah-mudahan ke depan MPP menjadi lebih baik, layanannya menjadi yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Lebak, dan pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendukung untuk pelayanan yang baik ke depannya. Mungkin itu harapan kami, mungkin ada dari rekan-rekan yang lain.
0: Ada yang mau ditambahkan?
2: Pas.
0: Cukup
2: pas itu, Pak.
0: Pak Haji. Gak mau ditambahkan, udah cukup? Cukup ya, oke. Satu lagi, Pak, untuk operasional sendiri, dari jam berapa sampai jam berapa, Pak, untuk MPP sendiri?
1: Operasional dari jam pukul 8.
0: 8 pagi ya,
1: sampai okay. Dengan pukul 16. Cuman untuk penyesuaian ada gerai-gerai yang memang memiliki waktu
0: jam kerja yang berbeda.
1: Berbeda.
0: Oke. Ada nomor yang atau mungkin website yang bisa dihubungi oleh masyarakat nanti, Pak?
1: Kita udah membuat publikasi stand banner itu,
0: stand bannernya,
1: menghubungi
0: untuk menghubungi atau kontak person yang sudah ada ya. Nah, kalau enggak sahabat lebih bisa mengakses di websitenya atau juga
2: email
0: websitenya DPMPT atau IG-nya juga ada ya, Pak ya?
1: IG-nya ada.
2: IG ada, IG-nya TikTok ada.
0: Nah, IG TikTok juga bisa sahabat multi akses ya. Oke, Pak, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari Dinas Penanaman Modal DPMPT PSP Kabupaten Lebak atas waktu dan informasi yang telah dibagikan kepada masyarakat dan kepada semua pendengar Multatuli FM. Semoga melalui perbincangan hari ini masyarakat semakin memahami ya bahwa pelayanan publik ini semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses baik secara langsung melalui mall pelayanan publik Kabupaten Lebak. Nah, bagi sahabat Multatuli yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai berbagai layanan yang tersedia, jangan ragu untuk datang langsung ke mall pelayanan publik Kabupaten Lebak atau mengakses layanan digital yang telah disediakan oleh DPMPT PSP Kabupaten Lebak. Bagi sahabat Multatuli yang ketinggalan juga untuk perbincangan kita hari ini, silahkan cek langsung kanal YouTube-nya di Radio Multatuli FM. Dan saya bertugas, Nafis Tabrani, bersama seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur. Tetap dengarkan Bluetooth FM di 89 MHz Radio Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Lebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. More music. 89 Bluetooth link. Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lebak Ruhai.

0: 89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 18 menit lewat pukul 11 siang hari ini. Thank you sekali lagi untuk sahabat Melatuli yang sudah setia dari pagi sampai detik ini ya. Dan sahabat Melatuli, petani lebak kembangkan sayuran guna hadapi kemarau. Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten mengembangkan tanaman sayuran dataran rendah karena tidak banyak menggunakan air guna menghadapi kemarau panjang sejak 2 bulan terakhir. Jadi pengembangan pertanian sayuran dataran rendah cukup menguntungkan karena produksi hasil panen banyak permintaan pasar. Permintaan tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Program Makan Bergizi Gratis atau MPG. Selain itu juga pertanian sayuran, sayuran dataran rendah ini tidak begitu banyak memerlukan pasokan air ya. Petani cukup membasahi tanaman pagi dan sore sehingga tanaman sayuran tumbuh hingga panen. Para petani mengembangkan tanaman sayuran itu dengan memanfaatkan lahan persawahan yang tidak ditanami padi akibat kekeringan. Jadi beberapa petani menurutnya saat ini harga sayuran relatif bagus dan menguntungkan karena di tingkat petani mencapai 8.000 per kilogram. Nah, jadi untuk sahabat Muatli yang mungkin sekarang lagi mikir-mikir nanam apa ya? Ya udah, nanam sayuran di untuk sayuran yang memang di ada di pertanian yang rendah ya. Produksi tanaman sayuran juga jika panen ini bisa menghasilkan sebanyak 2 ton per petak ya, per petak selama sepekan. Ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Begitu juga petani yang ada di Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Lebak ini mengatakan sebagian besar petani pada musim kemarau ini mengalami kekeringan hingga terlihat petak-petak sawah tanahnya terbelah. Karena itu petani di Tambak Baya ini lebih memilih tanam timun ya, tanam ketimun dan kacang panjang karena sudah ditampung oleh pengepul. Sementara Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengimbau petani agar mengembangkan pertanian sayuran dataran rendah sehubungan musim kemarau panjang yang diprediksi BMKG sampai November mendatang. Jadi masih panjang nih ya untuk musim kemaraunya gitu ya. Dan mudah-mudahan yang sekarang sudah beralih ke pertanian yang memang untuk pertanian dataran rendah, mudah-mudahan sudah mulai memanen ya. Dan sahabat Melatuli, 60 desa pembudidaya ikan program tematik RAS di Lebak pasok ke SPPG. Sebanyak 60 desa pembudidaya ikan melalui program tematik sistem teknologi resirkulasiin aquaculture system atau RAS ini memasuk ikan tawar jenis lele dan nila untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau program MBG. Jadi pemerintah daerah mengoptimalkan pembinaan dan bimbingan teknis atau BIMTEK agar pembudidaya ikan program tematik RAS dapat memenuhi SPPG. Pengembangan budidaya tematik itu dengan mengelola 20 kolam per desa dan ditargetkan kapasitas panen 10 ton. Dari 10 ton ikan itu jika harga Rp20.000 per kilogram sehingga dikalkulasi dapat menghasilkan uang 200 juta per musim panen ya. Namun produksi ikan tersebut nantinya dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan dipasok ke sejumlah SPPG MBG ya. Sebab ikan memiliki kandungan cukup besar dan menyumbangkan protein, omega 3 dan gizi dan juga dapat meningkatkan kecerdasan manusia. Jadi menurutnya budidaya tematik sistem teknologi RAS itu memerlukan sistem budidaya ikan secara intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus atau resirkulasi air ya. Dan juga teknologi RAS ini menggunakan filter fisika dan biologi, ultraviolet dan oksigen generator dapat mengontrol dan menstabilkan kondisi lingkungan ikan. Selain itu juga mengurangi jumlah penggunaan air dan meningkatkan tingkat hidup populasi air ya. Kita bergeser kembali, teknologi inseminasi buatan dongkrak populasi kerbau di Lebak. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak juga terus memperkuat pengembangan peternakan kerbau sebagai salah satu sektor unggulan ekonomi masyarakat pedesaan ya. Upaya tersebut juga dilakukan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan IB guna meningkatkan populasi ternak sekaligus produktivitas usaha peternakan rakyat. Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam modernisasi sistem budidaya kerbau yang selama ini masih didominasi pola pemeliharaan tradisional. Dan Kepala Bidang-Bidang Usaha dan Kelembagaan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Rian Darmawan, ini mengatakan bahwa peternakan kerbau hingga kini masih menjadi penopang ekonomi masyarakat desa. Untuk populasi kerbau sendiri di Kabupaten Lebak saat ini mencapai sekitar 15.000 ekor. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah melalui penerapan teknologi reproduksi yang lebih modern dan efisien. Ya, kita bergeser lagi, ikan pelagis. Tahu sama ikan pelagis? Ini gerakan ekonomi masyarakat pesisir Lebak nih. Jadi masyarakat pesisir Kabupaten Lebak semakin mengandalkan komoditas ikan pelagis besar sebagai penggerak ekonomi daerah, dan potensi perikanan di perairan selatan Banten atau Samudra Hindia tidak hanya menopang aktivitas penangkapan ikan ya, tetapi juga mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil laut. Dan pengembangan usaha pengolahan tersebut ini mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperluas akses pemasaran hingga ke pasar ekspor. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Winda Triana, mengatakan bahwa ikan pelagis besar ini menjadi komoditas utama yang menopang mata pencarian ribuan nelayan. Hasil tangkapan juga menggerakkan rantai usaha perikanan mulai dari nelayan hingga industri pengolahan. Jadi ikan pelagis besar ini yang melimpah di perairan selatan Banten menjadi komoditas utama yang menopang mata pencarian ribuan nelayan sekaligus menggerakkan rantai usaha perikanan di Kabupaten Lebak. Untuk jenis ikan yang banyak ditangkap nelayan meliputi tuna, cakalang, layur, tenggiri, marlin, terus juga wahoo, sarden, barakuda, dan tongkol ya. Di antara berbagai jenis tersebut, ikan tuna menjadi salah satu komoditas unggulan dengan ukuran yang cukup besar. Untuk bobot ikan tuna hasil tangkapan nelayan bahkan dapat mencapai sekitar 60 kg per ekor. Dan harga jual ikan tuna ini juga bervariasi antara Rp40.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Jadi kalau misalkan 60 kg tinggal dikali aja tuh. Dikali Rp40.000 atau dikali Rp120.000 per kilogram ya. Jadi bergantung pada jenis dan kualitas hasil tangkapan juga ya. Sebagian hasil tangkapan dipasarkan melalui perusahaan yang mengekspor produk perikanan di Jakarta. Sebagian lagi dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan di Kabupaten Lebak. Berbagai produk olahan dihasilkan antara lain abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, ikan asin, pindang, otak-otak, dendeng ikan, rendang ikan, hingga aneka cemilan berbahan baku ikan pokoknya ya. Nah ini berkembangnya industri pengolahan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat pesisir. Jadi berdasarkan data tempat pelelangan ikan atau TPI, nilai transaksi hasil pelelangan mencapai sekitar 8 miliar setiap bulan. Dalam satu tahun, nilai transaksi tersebut ini diperkirakan mencapai sekitar 96 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari komoditas ikan pelagis besar. Ya. Pemerintah Kabupaten Lebak sendiri berharap potensi ikan pelagis besar terus dikelola secara berkelanjutan agar mampu menjaga kesejahteraan nelayan, memperkuat industri pengolahan hasil laut, meningkatkan nilai ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Dan Layan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Binuangen Rohman mengatakan bahwa stok ikan pelagis besar di perairan selatan Banten masih memberikan harapan bagi nelayan untuk memperoleh penghasilan yang layak. Jadi keberadaan ikan pelagis besar di perairan selatan Banten ini memberikan kepastian usaha bagi semua nelayan yang ada di Lebak Selatan. Dalam satu kali melaut sekitar sepekan, nelayan bisa memperoleh pendapatan bersih sekitar 1,8 juta setelah dikurangi biaya operasional. Udah ah. udah ada kok di belakang. Sahabat Muka Tuli juga tahu kalau ibu yang satu ini sebenarnya bergerak senyap di belakang gitu ya. Masa iya nongol suaranya cuma pamit doang kan gak lucu.
1: Iya, namanya tetap ya. Bukan berarti saya tidak ada. Ada sebenarnya.
0: Dari pagi juga ada sebenarnya gitu.
1: Ada kan? Ya. Oh iya, tadi sih sempat ini.
0: Kenapa?
1: Pak, saya melihat ada spanduk atau banner atau apalah itu.
0: Di mana? Di mana? Di mana?
1: Sesaat ketika saya dalam perjalanan menuju radio.
0: Oh my god.
1: Di tanggal 2 Agustus itu akan ada penutupan jalan, Pak.
0: Oh iya, ada Run 5K ya?
1: Iya.
0: Ah.
1: Pak, saya kok suka beli beneran K5, Run 5K. Iya, acara luar biasa kita itu ya, Pak ya, yang ada lomba lari, Pak.
0: Lomba lari untuk 5 kilo.
1: Tapi kalau diperhatikan, memang sebenarnya sudah menjadi lifestyle ya, Pak ya?
0: Iya, sudah menjadi lifestyle.
1: Banyak sekali, apa namanya, wilayah-wilayah juga yang menyelenggarakan event yang serupa gitu.
0: Gue mau tanya sekarang.
1: Apa tuh?
0: Mereka yang ikut kita atau kita yang ikut tren?
1: Pak, saya jawabnya gini aja. Duluan telur atau ayam, Pak? Jadi gak cuma di Kabupaten Lebak aja, tetapi kemarin di kalender nikah, kalender event Indonesia kita itu juga yang kemarin saya bocorkan.
0: Ken,
1: tapi di beberapa daerah juga ada
0: ya?
1: Running festival juga gitu. Jadi memang gitu. Sepertinya sudah menjadi lifestyle ya. Daripada memang event-event yang apa ya, maksudnya kurang bermanfaat gitu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Event olahraga ini kan selain menghibur tapi juga

0: keuangan dari kementerian.
1: Oh, keren.
0: Keren kan, Pak?
1: Udah sampai situ aja. Udah,
0: sampai situ aja.
1: Biar besok semua pada mantengin lagi ya. Oke. Okay.
0: Apa ya?
1: Dari mana sih dia dapat ini?
0: Tar aja.
1: Agak pelit dikit. Ih, ibu itu kadang-kadang tiba-tiba datang ngasih pertanyaan, telur dulu ayam dulu. Nah, bingung deh. Yaudah, kita pamit ya. Di Multatuli Pagi, kita ketemu lagi besok. Kita ketemu besok di acara dan jam yang sama. Yang tadi enggak sempat ikutin program talk show-nya, kamu bisa tuh untuk subscribe YouTube-nya Multatuli FM ya. Kamu bisa di play ulang ya. Kamu bisa di play ulang untuk semua program talk show sudah ada, yang versi full-nya itu sudah ada di YouTube ya. Oke, Nafis Tabarani pamit undur diri, dan juga ada Yudinar yang sudah menemani dari pagi tapi suaranya baru terdengar 5 menit yang lalu. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses.

0: Akses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM yang bersedia setiap hari bersama Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Lebak Kruhai.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
4: Dilansir dari rri.co.id, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak memastikan pendistribusian air bersih kepada sekitar 33.000 pelanggan tetap berjalan optimal selama musim kemarau. Meskipun sejumlah sumber air permukaan mengalami penurunan debit akibat minimnya curah hujan, pelayanan kepada pelanggan hingga kini tidak mengalami gangguan. Direktur Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak, Nikmatullah, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah antisipasi agar pasokan air bersih tetap tersedia. Selama 2 bulan terakhir, Kabupaten Lebak dilanda musim kemarau yang berdampak pada menurunnya debit air di sejumlah sungai. Namun demikian, kondisi tersebut belum mempengaruhi distribusi air bersih kepada masyarakat. Perumdam Tirta Kalimaya saat ini memiliki 12 cabang pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Seluruh cabang tersebut memanfaatkan sumber air baku dari sungai-sungai yang berada di wilayah operasional masing-masing. Untuk wilayah cabang Rangkas Bitung dan sekitarnya, pasokan air baku berasal dari air sungai Ciujung. Sementara cabang Maja memanfaatkan sumber air dari sungai Cidurian. Adapun cabang di wilayah selatan mengandalkan pasokan air baku dari sungai Cilangkahan dan sungai Cimadur. Nikmatullah menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku selama musim kemarau. Salah satunya dengan melakukan pembersihan saluran air dari sungai menuju sumur Imtik sebagai tempat penampungan air baku. Selain menjaga saluran air baku, tugas Perumdam juga melakukan pemantauan jaringan distribusi setiap hari. Pengecekan rutin dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran pipa maupun gangguan teknis lainnya yang dapat menghambat pelayanan. Ia memastikan seluruh petugas siaga agar setiap gangguan yang muncul dapat segera ditangani sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap optimal. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kalimaya dalam penanganan dampak kekeringan. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pendistribusian air bersih ke sejumlah desa yang mengalami krisis air akibat musim kemarau. Wilayah yang telah menerima bantuan air bersih diantaranya Kecamatan Warung Gunung, Sajira, Cipanas, Curug Bitung, Cimarga, Lewi Damat, Sirinten, Cilograng, Maja, dan Wanasalam. Hingga saat ini, volume air bersih yang telah disalurkan diperkirakan mencapai lebih dari 81.000 liter. Bantuan tersebut dimanfaatkan oleh sekitar 1.338 kepala keluarga yang tersebar di sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Diharapkan sinergi antara BPBD dan Perumdam Tirta Kalimaya dapat memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung, sekaligus meminimalkan dampak kekeringan terhadap kehidupan warga.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Terima kasih.
6: Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
7: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
5: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: 89 Multatuli FM.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebak Crew High.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
2: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
1: Cahaya di rumah gue sehese nojo gila.
3: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, ini orang kamarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta

0: Patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif,

0: Aduh. Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak menyatakan menolak segala bentuk normalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. LGBT dinilai bertentangan dengan nilai agama serta dapat mengancam masa depan bangsa. Sikap tersebut disampaikan DPRD Lebak sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer yang perlu mendapat perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan norma sosial. Menurutnya, praktik LGBT tidak dibenarkan dalam ajaran agama apapun. Agil menegaskan Kabupaten Lebak memiliki karakter sebagai daerah religius dengan julukan Kota Seribu Pesantren. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan. Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Lebak, Asep Nuh. Ia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh yang dianggap bertentangan dengan nilai moral dan agama. Asep mengatakan, DPRD Lebak mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan sosial dan moral masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, penguatan nilai keluarga, serta pendidikan agama. DPRD Lebak berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusivitas daerah, serta mempertahankan nilai-nilai yang menjadi identitas Kabupaten Lebak sebagai daerah yang religius.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
3: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
0: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Nah, selamat siang menuju sore sahabat Multatuli. Udah sore belum sih nih? Berjumpa kembali Pak Wulandari tentunya di acara Multatuli sore kali ini ya. Ibu kalau demasif dengan diam tanpa kata, bagaimana bisa? Selamat beraktivitas untuk kamu yang masih ya di tempat aktivitas ya, ataupun yang sudah lenjeh-lenjeh nih di rumah ya, selonjoran. Ditemani lagu apik dan juga informasi menarik tentunya untuk sahabat Multatuli semuanya di sore hari ini ya. Yang penasaran akan ada informasi apa? Ada tips-tips menarik apa? Boleh deh ya. Terus tetap pantau 89 Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih jauh ya ayah ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
0: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multa Tuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

89.4 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Senang sekali Eva Wulandari bisa menemani sahabat Multatuli di sore hari ini ya. Dan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk semua sahabat Multatuli yang tentunya di kesempatan kali ini insyaallah sehat walafiat ya. Tetap semangat. Dan juga menyapa Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak yang sudah bersiap-siap mungkin ya akan pulang ke rumah ya, hati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan semoga hari ini pekerjaan bisa ditangani dengan baik dan juga menjadi salah satu motivasi kita untuk melanjutkan aktivitas lainnya di rumah, oke? Okay? Dan ada informasi apa kali ini sahabat Multatuli, kita simak yuk. Ya sahabat Multatuli, sayuran ini menjadi salah satu bahan makanan yang sering dibeli dalam jumlah banyak ya untuk stok mungkin beberapa hari hingga beberapa minggu gitu ya. Namun cara penyimpanan yang kurang tepat justru dapat membuat kualitas sayuran ini menurun dan tidak aman dikonsumsi. Ada beberapa hal yang bisa dihindari, beberapa kesalahan ya yang bisa dihindari saat menyimpan sayuran di dalam kulkas. Semoga sih bisa menjadi alternatif untuk sahabat Multatuli yang selama ini kewalahan gitu ya, ingin stok banyak sayuran di kulkas tapi ternyata mudah sekali untuk rusak gitu ya, mudah sekali busuk. Nah banyak orang mengira bahwa semua jenis sayuran ini bisa disimpan dengan cara yang sama gitu ya selama berada di suhu dingin, padahal setiap jenis sayuran ini memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi daya simpannya. Dan penyimpanan yang benar tidak hanya menjaga kesegaran tapi juga membantu mempertahankan rasa dan juga tekstur sayuran. Dan aku mengutip dari Center for Food Safety, ada kekesalahan ya saat menyimpan sayuran di kulkas sehingga tidak bisa bertahan lebih lama. Salah satunya adalah mencuci sayuran sebelum disimpan dalam wadah tertutup. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan, adalah mencuci sayuran setelah dibeli lalu langsung menyimpannya dalam plastik atau wadah kedap udara. Nah kebiasaan ini dianggap praktis karena sayuran sudah bersih ketika ingin digunakan, tapi sahabat Multatuli ternyata menyimpan sayuran dalam kondisi basah ini dapat menciptakan lingkungan yang terlalu lembab dan kondisi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan juga jamur terutama pada sayuran berdaun hijau ya, yang mudah layu serta berlendir. Nah sebaiknya cuci sayuran hanya saat akan dimasak untuk dikonsumsi. Jika harus mencucinya lebih awal, pastikan sayuran sudah benar-benar kering sebelum disimpan di lemari es. Dan juga gunakan kantong berlubang atau wadah yang tidak terlalu rapat dengan tambahan tisu dapur untuk menyerap kelembaban yang berlebih ya sahabat Multatuli. Kemudian kesalahan lainnya membungkus sayuran menggunakan koran. Ini merupakan kebiasaan lama dan aku masih sering seperti itu ya sahabat Multatuli. Dan karena mungkin dianggap mampu menyerap kelembaban, ini memang terlihat efektif, tapi cara ini kurang disarankan sahabat Multatuli karena tinta pada koran ini mengandung berbagai senyawa kimia seperti pelarut, pigmen ya, dan bahan pengikat yang berpotensi itu berpindah ke permukaan sayuran. Dan zat tersebut mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi paparan dalam jangka panjangnya sebaiknya dihindari. Sebagai alternatif gunakan kain bersih atau tisu dapur berwarna putih sebelum memasukkan sayuran ke dalam kantong-kantong berlubang. Dan jangan lupa ya mencuci sayuran dengan baik sebelum dimasak. Ada lagi yang menyimpan sayuran bersama buah tanpa dipisahkan. Dan ini juga termasuk kesalahan yang perlu diperhatikan sahabat Multatuli. Ada beberapa buah seperti apel dan pir menghasilkan gas etilen ya, yaitu gas alami yang membantu proses pematangan. Jika disimpan bersama sayuran yang sangat sensitif terhadap etilen seperti brokoli, mentimun, atau sayuran hijau, nah gas tersebut dapat mempercepat perubahan warna, membuat sayuran layu hingga cepat busuk ya, cepat rusak. Sebaiknya pisahkan tempat penyimpanan buah dan sayuran, simpan buah dalam wadah tersendiri dan bungkus terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya ada lagi memasukkan semua jenis sayuran ke kulkas gitu ya, apapun yang terjadi yang penting disimpan dulu di kulkas.
Ternyata tidak semua sayuran membutuhkan suhu dingin loh sahabat Multatul untuk tetap segar. Ada beberapa jenis sayuran seperti kentang, ubi, bawang putih ya, bawang merah, kemudian labu. Ini justru lebih baik disimpan pada suhu ruang. Tahu kan ya, kalau labu yang besar itu sebaiknya jangan disimpan di kulkas. Nah, menyimpan jenis sayuran tersebut di dalam kulkas ini dapat mengubah tekstur, mengurangi cita rasa, bahkan mempercepat kerusakan sahabat Multatuli. Kalau yang aku tahu ya sahabat Multatuli, kentang itu kalau disimpan di suhu dingin ini dapat mengubah pati menjadi gula sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan akrilamida saat dimasak dengan suhu tinggi seperti digoreng atau dipanggang. Dan setiap jenis sayuran tersebut di tempat yang sejuk kering itu memiliki sirkulasi udara baik dan jauh dari paparan sinar matahari langsung, sebaiknya disimpannya sahabat Multatuli ya. Jadi tidak perlu di kulkas tuh seperti kentang gitu ya, bawang-bawangan. Kemudian juga ada membekukan sayuran tanpa proses blanching. Apa itu proses blanching ya sahabat Multatuli? Nah, ada orang memilih membekukan sayuran seperti jagung, kacang polong, brokoli gitu ya, atau cairan vegetables mix gitu di freezer tanpa proses yang tepat bisa menurunkan kualitasnya loh sahabat Multatuli. Pembekuan yang tanpa blanching ini tidak menghentikan aktivitas enzim secara maksimal, akibatnya bisa warna, tekstur, rasa sayuran tuh dapat berubah meskipun sudah berada dalam kondisi beku ya sahabat Multatuli. Dan lakukan blanching ini dengan merebus sayuran nih, potong-potong dulu kan ya, rebus sayurannya sekitar 2-3 menit saja, kemudian masukkan ke air es langsung sebelum dibekukan. Dan proses ini membantu mempertahankan kualitas sekaligus mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan sayuran. Satu lagi nih, tidak menyimpan sayuran matang dengan benar, karena masak sayuran yang sudah dimasak juga perlu ternyata diperhatikan cara penyimpanannya. Dan membiarkan sayuran matang terlalu lama di suhu ruang juga dapat meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri ya, dan membuat basi. Dan selain itu, penyimpanan tidak tepat juga tidak bagus ya, karena dapat menyebabkan perubahan nitrat alami dalam sayuran menjadi nitrit yang berbahaya, terutama bagi bayi ya, karena dapat memicu kondisi yang dikenal sebagai blue baby syndrome. Jadi simpan sayuran matang di kulkas setelah suhunya turun dulu gitu ya, dan jangan biarkan terlalu lama di luar ruangan. Sebelum dikonsumsi kembali, panaskan makanan secara menyeluruh agar lebih aman. Jadi menjaga kesegaran sayuran sebenarnya tidak sulit, memang gampang, sulit-sulit gampang atau gampang-gampang sulit gitu ya. Tapi kalau kita mengetahui cara penyimpanannya dengan benar, dengan menghindari beberapa kesalahan tadi yang sudah disebutkan, kualitas bahan makanan dapat bertahan lebih lama dan resiko kontaminasi berkurang ya sahabat Multatuli, dan kebiasaan membuang makanan mungkin bisa diminimalkan. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat ya. Kita rehat sejenak, ada Leto dengan Sebenarnya Cinta.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

89.4 Radio Cerdas, Informatif dan Solutif. Ada Maher dengan Pura-Pura Lupa. Ya, sahabat Multatuli, kalau sedang berbelanja di minimarket nih atau supermarket, sebetulnya apa sih biasanya yang pertama kali sahabat Multatuli lihat ya? Pasti salah satunya tentunya kalau kita ke minimarket, selain barang-barang yang memang sudah ada daftar di dalam daftar belanjaan gitu ya, dan tujuan kita ke supermarket atau ke minimarket itu mau beli apa, dan tentunya barang lain yang mungkin tidak ada di list, salah satu hal yang pertama kali kita lihat mungkin kemasannya yang menarik ya, atau mungkin harganya yang sedang promo, atau juga okelah gitu ya, mau butuh tidak butuh ambil saja dulu gitu masuk ke keranjang belanja. Nah, kalau jawabannya masih seputar harga dan kemasan, mulai sekarang ada satu kebiasaan yang sebaiknya dilakukan, yaitu membaca label makanan sebelum membeli atau mengkonsumsinya. Mungkin terlihat sepele ya, dan hanya membutuhkan waktu beberapa detik ya, tapi kebiasaan ini bisa membantu kita memilih makanan yang lebih aman dan lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tanggal kadaluarsa ya. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak orang yang lupa memeriksa, terutama saat membeli produk yang sedang diskon ya sahabat Multatuli. Jangan sampai tergiur harga murah nih, tapi ternyata masa simpannya tinggal sebentar, atau bahkan sudah melewati melewati tanggal kadaluarsa gitu ya, dan produk yang sudah kadaluarsa biasanya mengalami penurunan kualitas dan beresiko membahayakan kesehatan. Dan tentunya juga hal yang tidak kalah penting mengenai informasi nilai gizi ya sebetulnya. Nah, di bagian ini biasanya terdapat informasi mengenai jumlah energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, natrium atau garam, serta berbagai vitamin dan mineral. Dan informasi ini membantu kita nih sahabat Multatuli mengetahui kandungan gizi dalam setiap sajian. Misalnya jika sedang mengurangi konsumsi gula atau garam, membaca label gizi dapat membantu memilih produk yang lebih sesuai. Kemudian banyak orang juga sahabat Multatuli yang mengira angka yang tercantum pada label ini berlaku untuk satu kemasan. Nah, padahal belum tentu demikian ya. Contohnya misalkan satu bungkus cemilan bisa saja berisi 2 atau 3 takaran saji. Artinya, jika kita menghabiskan satu bungkus sekaligus, jumlah kalori, gula maupun garam yang masuk ke tubuh menjadi 2 atau 3 kali lipat dari yang tertulis per sajian ya sahabat Multatuli. Oleh karena itu, jangan lupa nih melihat berapa jumlah takaran saji dalam satu kemasan. Kemudian juga jangan lewatkan daftar komposisi. Komposisi bahan biasanya ditulis berdasarkan jumlah terbanyak hingga paling sedikit ya berurutannya. Jadi bahan yang berada di urutan pertama merupakan bahan yang paling banyak digunakan dalam produk tersebut. Nah, kalau gula atau sirup ini berada di urutan awal ya, artinya produk tersebut mengandung gula dalam jumlah yang cukup tinggi, dan informasi seperti ini dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih bijak. Dan bagi sebagian orang, membaca label makanan juga penting untuk mengetahui kandungan alergen ya, karena ada orang yang memang tidak bisa mentolerir dari bahan-bahan makanan yang mengandung alergen, seperti susu, ada orang yang alergi susu gitu ya, kemudian protein seperti telur, kacang-kacangan, kedelai, gandum, atau mungkin seafood ya, makanan laut. Dan informasi ini sangat bermanfaat bagi orang yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu agar dapat menghindari reaksi yang tidak diinginkan setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Dan last but not least, jangan lupa memastikan bahwa produk memiliki izin edar dan kemasan yang masih baik ya. Pastikan kemasan tidak penyok, tidak bocor, atau mungkin sobek ya. Atau pula menggembung, kecuali snack mungkin ya, maksudnya snack-snack seperti ciki seperti itu, kalau menggembung ya memang itu menjaga kualitas di dalamnya. Nah, kemasan yang rusak bisa menjadi tanda bahwa kualitas produk ini sudah menurun atau tidak lagi aman untuk dikonsumsi ya sahabat Multatuli. Oke, membaca label makanan memang hanya membutuhkan waktu sebentar ya, tapi ya harapannya kebiasaan ini, kebiasaan yang sederhana ya menurut kita, ini bisa membantu memilih makanan yang lebih aman, mengetahui kandungan gizinya, kemudian mengontrol asupan gula, garam dan juga lemak, serta melindungi keluarga dari resiko mengkonsumsi produk yang tidak layak. Jadi ya tidak ada salahnya ya sahabat Multatuli, mulai dari sekarang sebelum memasukkan makanan ke keranjang belanja, luangkan waktu ya beberapa detik itu untuk membaca label
ya, karena memang label itu dibuat sedemikian rupa untuk mudah dibaca, dan dengan begitu kita tidak hanya berbelanja dengan cermat tapi juga ikut menjaga kesehatan diri dan juga keluarga.

Oke, kita beralih ke informasi lain. Berikut pengumuman resmi Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Kami himbau kepada saudara Ade Antara bin Junaidi berumur 32 tahun yang dulunya beralamat di Kampung Ciberi, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Karena alamat saudara Ade kini tidak diketahui pasti, maka dipanggil lewat siaran ini sebagai panggilan pertama dalam perkara cerai gugat dari Linda binti Kandik ya. Dan wajib hadir pada tanggal 30 pada hari Senin 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Kemudian kami juga menghimbau kepada Saudara Muhammad Hidayatullah bin Ali Mahmud yang dahulu beramat di Kampung Bangunan RT 3 RW 1 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui di wilayah Indonesia, silakan hadir untuk sidang perkara cerai gugat pada Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3 Narimbang Mulia. Dan ini adalah merupakan panggilan pertama sesuai ketentuan hukum. Jika saudara bersangkutan mendengarkan siaran ini ya, segera hadir atau hubungi Pengadilan Agama Rangkas Bitung secepatnya. Dan satu lagi sahabat Mutaduli, Pengadilan Agama Rangkas Bitung memanggil Sutrisno bin Suliman yang dahulu beralamat di Kampung Ojar RT 3 RW 1 Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, saat ini alamatnya tidak diketahui secara pasti di wilayah Indonesia, silakan hadir untuk menghadap di sidang perkara cerai gugat pada Selasa 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Rangkas Bitung ya, di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3 Narimbang Mulia. Dan perlu diketahui, ini adalah panggilan kedua sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila saudara yang bersangkutan mendengar pengumuman ini, segera hadir atau hubungi Pengadilan Agama Rangkas Bitung.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak menyatakan menolak segala bentuk normalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. LGBT dinilai bertentangan dengan nilai agama serta dapat mengancam masa depan bangsa. Sikap tersebut disampaikan DPRD Lebak sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer yang perlu mendapat perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan norma sosial. Menurutnya, praktik LGBT tidak dibenarkan dalam ajaran agama apapun. Agil menegaskan Kabupaten Lebak memiliki karakter sebagai daerah religius dengan julukan Kota Seribu Pesantren. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan. Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Lebak, Asep Nuh. Ia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh yang dianggap bertentangan dengan nilai moral dan agama. Asep mengatakan, DPRD Lebak mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan sosial dan moral masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, penguatan nilai keluarga, serta pendidikan agama. DPRD Lebak berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusivitas daerah, serta mempertahankan nilai-nilai yang menjadi identitas Kabupaten Lebak sebagai daerah yang religius.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

bumi dengan sentuhan musik pop. Sebelum rilis, Shania sempat melakukan sesi foto dengan rambut blonde untuk sampul album. Konsep itu dibatalkan karena dianggap kurang mencerminkan image wanita Indonesia, lalu diubah menjadi gaya rambut hitam panjang yang natural. Sahabat Multatuli, Shania, cintai aku lagi.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap

0: Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
0: Sigap pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang.
3: Bersabar apa sih itu hujan-hujan?
2: Cai di mages hese nuju gila.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
5: Geserlah, ngimul orang kawarung.
1: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89 Totally Radio, cerdas informatif dan solutif. Kita punya Hindia, berdansalah karir tak ada artinya. Kalau dipikir-pikir bener sih. Sekali-kali ya yang sudah burn out, sudah capek, sudah lelah, sudah exhausted, betul-betul ingin lepas gitu ya dari rutinitas yang memang itu-itu saja dan monoton, gak ada salahnya sih ya sahabat Multatuli ambil cuti ya, kemudian melakukan hal-hal yang paling disukai satu hari saja untuk diri kita sendiri ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan mental, juga membuat kita butuh loh space gitu ya, kita butuh untuk memberikan ruang kepada diri sendiri untuk berkembang. Okay, karena sekarang ya banyak orang yang sudah melek nih sahabat Multatuli bahwa kita tuh perlu gitu ya untuk berolahraga ya sahabat Multatuli, entah itu dengan gerakan jalan kaki 10.000 langkah atau mungkin stretching-stretching yang dilakukan atau exercise yang dilakukan di rumah saja gitu ya. Nah, banyak orang yang terbiasa mungkin ya terbiasa mencuci muka sebelum berolahraga ya karena khawatir keringat memicu jerawat. Di sisi lain, ada pula yang memilih menunggu hingga latihan selesai nih agar wajah benar-benar bersih dari keringat dan minyak. Sebetulnya jadi satu hal yang membuat penasaran, kapan waktu terbaik untuk mencuci muka? Nah, ini ada menurut dokter kulit bersertifikat sekaligus Associate Clinical Professor of Dermatology di Yale School of Medicine, Dr. Mona Gohara. Membersihkan wajah setelah olahraga merupakan langkah yang paling penting, namun ada satu kondisi yang membuat seseorang sebaiknya juga mencuci wajah sebelum mulai berolahraga ya. Nah, menurut Gohara, mencuci wajah sebelum olahraga diperlukan bila seseorang ini masih menggunakan make up, terutama foundation ya, atau lapisan tabir surya yang lumayan tebal gitu ya sahabat Multatuli, karena saat tubuh berkeringat sisa kosmetik ini dapat bercampur dengan minyak alami kulit dan juga keringat. Kondisi tersebut berpotensi nih sahabat Multatuli menyumbat pori-pori sehingga meningkatkan resiko munculnya komedo maupun jerawat setelah berolahraga. Karena itu, bila datang ke pusat kebugaran langsung setelah bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya membersihkan wajah terlebih dahulu ya sahabat Multatuli. Dan jika wajah sudah bersih tanpa riasan, tidak perlu melakukan pembersihan tambahan sebelum latihan dimulai. Kemudian usai berolahraga gitu ya, mencuci wajah sebaiknya tidak ditunda terlalu lama. Bukan karena keringat secara langsung menyebabkan jerawat sahabat Multatuli ya, melainkan karena keringat yang dibiarkan ini menempel di kulit dapat bercampur dengan minyak, bakteri dan sel kulit mati. Selama berolahraga juga tangan kan biasanya banyak menyentuh berbagai permukaan bersama ya, mulai dari misalkan kalau di tempat gym umum ada dumbbell, matras yoga atau mungkin pegangan treadmill ya, sampai alat latihan berat tanpa disadari. Nah, tangan kemudian menyentuh wajah saat mengusap keringat atau merapikan rambut misalkan ya, dan kebiasaan tersebut dapat memindahkan bakteri dan kotoran ke kulit wajah kita. Nah, itulah sebabnya mungkin menjadi alasan terbesar mencuci wajah sekaligus mencuci tangan setelah olahraga menjadi kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Meski demikian, kondisi ini bukan berarti seseorang harus menghindari gym ya sahabat Multatuli atau tempat-tempat olahraga bersama, karena menjaga kebersihan diri setelah latihan itu sudah cukup membantu menurunkan resiko iritasi maupun jerawat. Ada sih beberapa mungkin komplain ya, setelah ikut olahraga kok jadi makin banyak jerawat. Sebetulnya bukan olahraganya yang berpengaruh sahabat Multatuli ya, apa perubahan hormonal karena olahraga gitu, bukan. Sebetulnya ya itu tadi, dari sanitasi, dari kebersihan kita juga. Nah, setelah wajah dibersihkan, step berikutnya mungkin mengoleskan pelembab ya, karena proses mencuci wajah ini memang mengangkat keringat, minyak dan kotoran, tapi juga mengurangi kelembaban alami kulit. Nah, pelembab ini membantu memperkuat skin barrier sehingga kulit ini tetap terhidrasi dan tidak mudah kering setelah berolahraga. Jika sahabat Multatuli belum sempat mencuci wajah ya, dokter Gohara menyarankan setidaknya membilas wajah dengan air hangat gitu. Bila tidak memungkinkan, air micellar water ya atau tisu pembersih bebas alkohol juga dapat kok jadi solusi sementara gitu ya, sampai wajah tuh dibersihkan menggunakan pembersih wajah. Dan harapannya dengan cara tersebut keringat ini tidak dibiarkan menempel terlalu lama dan resiko gangguan kulit pun bisa diminimalkan. Oke,
Oke, informasi berikutnya nih, informasi yang sangat menarik sekali sahabat Multatuli ya. Untuk ayah, bunda, sudah siapkah ayah dan bunda melihat si kecil tampil percaya diri dan bersinar ya? Dalam rangka memeriahkan gebiar Hari Anak Nasional 2026, Multatuli FM ya menghadirkan Pelita Pesta Literasi Hari Anak. Ini adalah sebuah lomba baca puisi bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak ya. Dan saatnya si kecil ini menunjukkan keberanian, kreativitas, dan kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 20 Juli kemarin ya sahabat Multatuli, dan para pemenang ini akan mendapatkan uang tunai, trofi, dan juga sertifikat serta berkesempatan tampil di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional 2026. Jadi mungkin mulai dari sekarang ya sahabat Multatuli, dampingi buah hati berlatih, pilih puisi terbaiknya, dan siapkan penampilan yang paling membanggakan. Dan pantau terus informasi selengkapnya hanya di Multatuli FM ya, di Instagram kita, media sosial resmi kami di @multatulifm. Di situ bisa lihat sahabat Multatuli mulai dari peraturan dan juga cara untuk mengikuti lomba pelita ini ya. Jadi pesta literasi Hari Anak. Jadi kita dukung deh anak-anak kita ya. Aduh, kebayang usia-usia TK gitu ya sudah berani tampil, luar biasa sekali. Oke, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

89.9 Multar Radio, cerdas, informatif dan solutif sahabat Multar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Sudah hampir di jam 5. Oh, sudah di jam 5. Dan 2 jam sudah Eva Wulandari menemani sahabat Multatuli di kesempatan Multatuli sore kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang masih selalu setia di 89 Multatuli FM, dan jangan lewatkan program lain sampai nanti di tengah malam ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

tertib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, PT Mitra Bisnis Keluarga atau MBK Ventura bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyalurkan 400 paket pemberian makanan tambahan atau PMT kepada masyarakat di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Selain menyalurkan bantuan PMT, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi pencegahan stunting yang menghadirkan narasumber dari puskesmas serta edukasi pengelolaan keuangan keluarga bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Camat Rangkas Bitung, Zakaria mengapresiasi kolaborasi MBK Ventura dan Basnas dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Menurut Zakaria, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga zakat, dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam mempercepat penanganan stunting. Selain bantuan makanan tambahan, MBK Ventura bersama Basnas juga menghadirkan narasumber dari OJK untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Sementara itu, Asisten Regional Manager 1 Banten PT MBK Ventura, Indah Fajar Lestari mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama MBK Ventura dengan Basnas Republik Indonesia yang di tingkat daerah dilaksanakan bersama Basnas Kabupaten Lebak. Indah menjelaskan, keterlibatan OJK bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang memiliki izin resmi.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? Hutan terbesar. Dunia telah mengakui bahwa Indonesia memiliki beragam hutan dengan luas 39.549.447 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tidak heran jika Indonesia pun mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan tropis terluas ada di Provinsi Papua dengan luas mencapai 28.816 km persegi. Bahkan Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia.
2: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
3: Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya juga sehat bisa menemani sahabat Mutatuli semuanya di perjalanan Mutatuli malam di edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 28 Juli di tahun 2026. Seperti biasa, siap menemani sahabat Mutatuli semuanya kurang lebih 3 jam ke depan sampai dengan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap stay tune ya, ada informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik akan kami hadirkan untuk sahabat Mutatuli semuanya. So stay tune.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Woo, 89.8 FM cerdas informatif dan juga solutif. We got Rosa featuring Make Kiklik dengan Sinaran. Jam 19.51 menit untuk malam hari ini. Of course, masih ditemani bersama saya Lilo. Yeay, Lilo is in the house. Right, teman-teman semuanya, malam hari ini di malam Mutatuli, sorry kebalik, Mutatuli malam sampai dengan jam 9 malam saja. Gimana kerjaannya? Hayo ngaku, capek ya, capek banget. Iya, abisnya diporsir. Iyalah, gak bikin jurnal prioritas sih kamu mah. Iya, kalau misalkan dalam dunia pekerjaan itu, kita harus make something to do list gitu ya. Mana yang prioritas, mana yang barangkali ada di posisi middle, yang harus kita pending sementara. Mana yang bisa kita, udah deh kerjain besok-besok juga masih bisa gitu. Jadi tentukan skala prioritas sahabat Putatuli ya kalau bekerja itu. Sehingga segala satunya tuh teratur gitu ya. Tertata rapi, tertib administrasi. Wah, sok ngajarin. Tapi emang gitu sih ya sebetulnya ya. Kalau misalnya dalam istilah perdagangan itu atau istilahnya market gitu ya, FIFO, first in, first out. Jadi yang baru aja masuk itu yang harus segera dikeluarin gitu. Sama seperti melakukan pekerjaan. Di situ ada pekerjaan masuk, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Karena kadang-kadang kalau kita tunda-tunda, yang ini belum kelar, yang baru masuk lagi. Walhasil akhirnya numpuk-numpuk deh, gitu gak sih? Ya seharusnya sih boleh coba ya sarannya, karena untuk hal apapun, entah itu pekerjaan atau yang lainnya gitu ya, dalam bidang hal apapun, memang penting sih untuk menentukan skala prioritas dan juga menentukan mana yang harus didahulukan gitu. Oke? Masih semangat? Semangat? Masih, saya juga masih semangat untuk memutarkan lagu-lagu yang bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya di malam hari ini. And now I got a song from Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Stay tune!

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
4: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
4: Warta 89. Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 28 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak memastikan pendistribusian air bersih kepada sekitar 33.000 pelanggan tetap berjalan optimal selama musim kemarau. Meskipun sejumlah sumber air permukaan mengalami penurunan debit akibat minimnya curah hujan, pelayanan kepada pelanggan hingga kini tidak mengalami gangguan. Direktur Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak, Nikmatullah, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah antisipasi agar pasokan air bersih tetap tersedia. Selama 2 bulan terakhir, Kabupaten Lebak dilanda musim kemarau yang berdampak pada menurunnya debit air di sejumlah sungai. Namun demikian, kondisi tersebut belum mempengaruhi distribusi air bersih kepada masyarakat. Perumdam Tirta Kalimaya saat ini memiliki 12 cabang pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Seluruh cabang tersebut memanfaatkan sumber air baku dari sungai-sungai yang berada di wilayah operasional masing-masing. Untuk wilayah cabang Rangkas Bitung dan sekitarnya, pasokan air baku berasal dari air Sungai Ciujung. Sementara cabang Maja memanfaatkan sumber air dari Sungai Cidurian. Adapun cabang di wilayah selatan mengandalkan pasokan air baku dari Sungai Cilangkahan dan Sungai Cimadur. Nikmatullah menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku selama musim kemarau. Salah satunya dengan melakukan pembersihan saluran air dari sungai menuju sumur Imtik sebagai tempat penampungan air baku. Selain menjaga saluran air baku, tugas Perumdam juga melakukan pemantauan jaringan distribusi setiap hari. Pengecekan rutin dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran pipa maupun gangguan teknis lainnya yang dapat menghambat pelayanan. Ia memastikan seluruh petugas siaga agar setiap gangguan yang muncul dapat segera ditangani sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap optimal. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kalimaya dalam penanganan dampak kekeringan. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pendistribusian air bersih ke sejumlah desa yang mengalami krisis air akibat musim kemarau. Wilayah yang telah menerima bantuan air bersih diantaranya Kecamatan Warung Gunung, Sajira, Cipanas, Curug Bitung, Cimarga, Lewi Damat, Sirintan, Cilograng, Maja, dan Wanasalam. Hingga saat ini, volume air bersih yang telah disalurkan diperkirakan mencapai lebih dari 81.000 liter. Bantuan tersebut dimanfaatkan oleh sekitar 1.338 kepala keluarga yang tersebar di sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Diharapkan sinergi antara BPBD dan Perumdam Tirta Kalimaya dapat memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung, sekaligus meminimalkan dampak kekeringan terhadap kehidupan warga. Dilansir dari rri.co.id, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lebak belum berjalan secara menyeluruh. Meski pembentukan koperasi telah dilakukan di seluruh desa dan kelurahan, baru sebagian yang telah memasuki tahap operasional. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinkop UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa, mengatakan, hingga saat ini baru 58 KDMP yang telah menjalankan aktivitas operasional. Koperasi yang sudah aktif tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Kecamatan Cilograng, Cikulur, Rangkas Bitung, serta beberapa wilayah lainnya. Ia menjelaskan setiap koperasi menjalankan usaha sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing desa. Model usaha yang dikembangkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa KDMP bahkan telah mulai mengembangkan berbagai kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia di wilayah desa masing-masing. Pembangunan KDMP di wilayah lainnya masih terus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan agar koperasi dapat segera beroperasi. Berdasarkan data Dinkop UKM Kabupaten Lebak, sebanyak 251 KDMP saat ini masih berada dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai 100%. Imam mengatakan koperasi yang telah selesai dibangun akan segera dipersiapkan untuk memasuki tahap operasional. Namun demikian, peluncuran koperasi-koperasi tersebut masih menunggu jadwal yang akan ditetapkan kemudian. Ia menambahkan pemerintah daerah berharap seluruh koperasi yang telah selesai dibangun dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Selain sebagai lembaga ekonomi, KDMP juga diproyeksikan mampu memperkuat kemandirian desa melalui berbagai kegiatan usaha produktif. Dalam skema pengelolaannya, KDMP akan melibatkan Agrinas sebagai pihak yang mendampingi pengelolaan koperasi. Kerjasama tersebut direncanakan berlangsung selama 2 tahun sebagai masa pendampingan awal. Ia menjelaskan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga akan berfungsi sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok. Melalui sistem tersebut, rantai distribusi barang diharapkan menjadi lebih singkat sehingga biaya distribusi dapat ditekan. Barang dari vendor nantinya dapat langsung disalurkan ke KDMP sebelum diterima oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan pemangkasan jalur distribusi tersebut, harga barang yang diterima masyarakat diharapkan menjadi lebih terjangkau dibandingkan sistem distribusi sebelumnya. Meski demikian, pemerintah daerah hingga kini masih menunggu petunjuk teknis mengenai mekanisme pengadaan barang yang akan dipasarkan melalui KDMP. Imam mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci pola kerjasama dengan pemasok maupun sistem distribusi yang akan diterapkan karena seluruh mekanisme tersebut masih menunggu kebijakan dari Agrinas. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak menyatakan menolak segala bentuk normalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. LGBT dinilai bertentangan dengan nilai agama serta dapat mengancam masa depan bangsa. Sikap tersebut disampaikan DPRD Lebak sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer yang perlu mendapat perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan norma sosial. Menurutnya, praktik LGBT tidak dibenarkan dalam ajaran agama apapun. Agil menegaskan Kabupaten Lebak memiliki karakter sebagai daerah religius dengan julukan Kota 1000 Pesantren. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan. Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Lebak, Asep Nuh. Ia menilai pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh yang dianggap bertentangan dengan nilai moral dan agama. Asep mengatakan, DPRD Lebak mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan sosial dan moral masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, penguatan nilai keluarga, serta pendidikan agama. DPRD Lebak berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusivitas daerah, serta mempertahankan nilai-nilai yang menjadi identitas Kabupaten Lebak sebagai daerah yang religius. Dilansir dari radarbanten.co.id, PT Mitra Bisnis Keluarga atau MBK Ventura bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyalurkan 400 paket pemberian makanan tambahan atau PMT kepada masyarakat di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Selain menyalurkan bantuan PMT, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi pencegahan stunting yang menghadirkan narasumber dari puskesmas serta edukasi pengelolaan keuangan keluarga bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Camat Rangkas Bitung, Zakaria, mengapresiasi kolaborasi MBK Ventura dan Basnas dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Menurut Zakaria, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga zakat, dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam mempercepat penanganan stunting. Selain bantuan makanan tambahan, MBK Ventura bersama Basnas juga menghadirkan narasumber dari OJK untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Sementara itu, Asisten Regional Manager 1 Banten PT MBK Ventura, Indah Fajar Lestari, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama MBK Ventura dengan Basnas Republik Indonesia yang di tingkat daerah dilaksanakan bersama Basnas Kabupaten Lebak. Indah menjelaskan, keterlibatan OJK bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang memiliki izin resmi.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Soundwave dengan Bawa Daku Pergi. Jam 20 lewat 16 menit untuk malam hari ini. Waduh, jadi pengen berandai-andai nih, kalau dalam kondisi yang sudah lelah, capek, kemudian hidung agak sedikit meler nih, kira-kira pengen dibawa kemana ya? Andai, I wish saya punya pintu ajaib Doraemon gitu ya. Kayaknya saya pengen banget dibawa ke sebuah tempat yang dimana ketika buka pintu, itu di depannya adalah kasur yang nyaman. Oh. Kemudian juga di sebelahnya ada sup ayam yang bisa melegakan pernafasan saya. Kemudian juga di bawahnya ada air hangat yang bisa merelekskan kaki saya. Oh, pengen. Selamat malam untuk sahabat Muta Tuli yang hari ini masih disibukkan dengan segala rutinitas. Aduh, ini banget ya, work hard banget gitu ya. Sampai sekarang masih di tempat kerja, menyelesaikan segala kerja-kerjaan yang belum kelar-kelar gitu ya. It's okay, dinikmati aja. Ini bagian dari bentuk tanggung jawab kita sebagai insan manusia gitu ya. Dan percayalah, setiap apa yang kita lakukan dalam bentuk kerja keras itu pasti memberikan efek yang positif untuk kita semuanya ya. Oke, okay. Tetap semangat yang penting. Oke, okay? Saya juga tetap semangat menemani sahabat-sahabat semuanya sampai pukul 9 malam.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di rumah gue sehese nojo gila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

pria biasanya lebih cuek ketimbang wanita jika sudah menyangkut soal kebersihan. Tapi sebuah studi berkata lain, meskipun pria cenderung kotor dan kurang memperhatikan masalah kebersihan, tapi hasil survei menunjukkan wanitalah yang lebih jorok. Kenapa? Berdasarkan survei yang dilakukan di 113 kantor di 5 kota di Arizona, Amerika Serikat, peneliti menemukan bahwa wanita, terutama wanita kantoran, lebih banyak mengandung bakteri dan jamur pada mejanya ketimbang pria. Hal itu disebabkan karena wanita lebih banyak menyimpan barang-barang seperti makanan, alat make up, ponsel, dompet, dan pernak-pernik lainnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan Hygiene Council di Inggris menemukan bahwa sebanyak 12% permukaan yang terlihat bersih ternyata masih terkontaminasi bakteri. Jutaan orang menyentuh berbagai jenis benda setiap harinya. Tidak ada yang tahu apakah benda itu bersih atau tidak dari bakteri. Beberapa orang tidak mengalami apa-apa, namun beberapa lainnya sering terkena sakit. Langkah terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memiliki sistem imun tubuh yang baik dan ikutilah akal sehat Anda.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos

0: Mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli Malam, hanya di Multatuli FM.
5: Multatuli lagu hits hari ini.
6: Penyanyi dan artis peran Mika Tambayong kembali dipertemukan dengan rapper Rai Putra lewat kolaborasi perdana mereka dalam lagu Jalan Tengah di bawah naungan label My Music Record. Diketahui Mika dan Rai pertama kali bertemu dalam ajang Gadis Sampul pada 2008 lalu. Saat itu Mika baru berusia 13 tahun. Setelah 18 tahun berlalu, keduanya kembali dipertemukan lewat proyek kolaborasi tersebut. Lagu ini mengisahkan hubungan sepasang kekasih yang berusaha mempertahankan hubungan mereka meski perlahan menyadari bahwa mereka terlalu berbeda untuk bersama. Perbedaan-perbedaan kecil yang awalnya terlihat sepele, lambat laun menjadi semakin nyata. Mulai dari preferensi sederhana seperti satu pihak yang lebih menyukai film, sementara yang lain lebih menikmati membaca buku, hingga perbedaan cara pandang yang membuat keduanya kesulitan menemukan titik temu. Ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Diof dan Wizi yang tergabung dalam Raw Music, Jalan Tengah menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan. Alih-alih bercerita tentang pengkhianatan, pertengkaran besar atau hubungan yang toksik, lagu ini justru berbicara tentang dua orang yang berusaha mempertahankan hubungan mereka meski perlahan menyadari bahwa mereka terlalu berbeda untuk bersama. Sahabat Multatuli, Mika Tambayong featuring Rai Putra, Jalan Tengah.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mita Tuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mita Tuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mita Tuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mita Tuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mita Tuli FM. Jagonya memainkan musik apa?

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Peristiwa pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbangan TNI Angkatan Udara, masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharno Koharbani, dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Kuntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI Angkatan Udara masing-masing, yaitu Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya, kita kembali ya Bang Jarwo di malam hari ini, tepatnya di acara
1: Acara Dawai Malam Otatuli.
0: Oke, baik.
1: Untuk hari ini di hari Selasa ya.
0: Iya.
1: Di tanggal 27.
0: Betul sekali.
1: 27 Juli 2026. Iya. Jadi tak terasa sudah di hari yang ke-27 sekarang.
0: Betul sekali.
1: 27 petang 28 nih.
0: 28.
1: Iya, 28.
0: 7 2026 ya.
1: Oke. Jadi tinggal 3 hari lagi ya.
0: Apanya?
1: Menghitung selesainya bulan ini.
0: Betul sekali.
1: Karena ketika berada di tanggal-tanggal krusial, ini banyak orang yang sangat menantikan agar segera datang awal bulan kayak gitu.
0: Hujan ya, karena halodo ya.
1: Iya. Ini berkaitan juga dengan halodo ini. Halodo panjang.
0: Iya, sampai bulan apa ini diperkirakan ini?
1: Ini berdasarkan BMKG itu diperkirakan sampai dengan bulan September nih.
0: September ya.
1: Karena memang juga ditambah dengan adanya fenomena El Nino.
0: Nah, identik dengan kejadian ini tentunya berdampak pada apa saja?
1: Iya, berdampak dengan kemarau panjang ini otomatis intensitas hujan ini tidak akan seperti di bulan-bulan normal.
0: Iya.
1: Artinya ini akan berada di kemarau yang sangat panjang. Intensitas hujan itu dalam setiap bulannya hanya 64,5%.
0: Iya.
1: Berarti hanya di beberapa daerah tersendiri yang akan mengalami hujan, tetapi di beberapa daerah juga mengalami agak susah juga untuk turunnya hujan. Sekalipun ada, hanya gerimis-gerimis saja.
0: Bagaimana kalau di Kabupaten Lebak itu identik dengan kejadian kemarau ini biasanya membutuhkan air yang tentunya banyak juga ya?
1: Iya, dampak dari kemarau panjang ini berdampak kepada pertanian.
0: Pertanian
1: itu kan bisa kepada para petani yang menanam padi, ya kan, yang tanamannya ini membutuhkan pasokan air.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi ketika sawahnya itu jauh dari irigasi, yang kemudian disebutnya sawah tada hujan
0: ya.
1: Ini akan berpengaruh kepada tingkat panen si petani tersebut yang mencocok tanamnya di daerah yang jauh dari pasokan air gitu.
0: Iya, karena ini ya sawah-sawah ini retak-retak Bang Jarwo ya.
1: Iya, karena saking keringnya kemudian juga tidak ada curah hujan juga. Ini sawah yang tadinya lembek bisa jadi keras, retak-retak gitu kan.
0: Iya.
1: Dan dengan kondisi seperti itu ini berpengaruh ke ke panen pastinya.
0: Panen tanaman.
1: Bisa saja dalam perjalanannya ketika tidak ada pasokan tambahan air, ini dikhawatirkan bisa gagal panen.
0: Iya, gagal panen.
1: Karena memang tidak adanya asupan dari pasokan air tersebut. Dan ini juga pastinya menjadi perhatian dari instansi terkait
0: seperti
1: Dinas Pertanian
0: BPD,
1: gitu kan.
0: Ya.
1: Yang kemarin sih sempat membahas juga di talk show bahwa Dinas Pertanian ketika di masa musim kemarau ini dengan cara melakukan membuat pompa air dalam ya kan, atau mungkin kalau yang memang kebetulan kawasan pesawahannya deket kali ini bisa disedot kayak gitu loh, ada mesinnya gitu kan,
0: ada.
1: Untuk supaya bisa mengairi pesawahan yang jauh dari irigasi kayak gitu. Dan yang dikhawatirkan dari kemarau ini juga menjadi perhatian kita sebagai warga untuk mewaspadai untuk tidak buang puntung sembarangan, kemudian juga bakar-bakaran yang sembarangan.
0: Nah, itu ya, bisa
1: karena ketika musim kemarau ini banyak bahan yang mudah terbakar gitu Bang Riko.
0: Betul sekali.
1: Mudah terbakar. Jadi ini juga harus kita sebagai masyarakat di masing-masing tempat untuk saling mengingatkan agar jangan sampai hal-hal kecil ini bisa menjadi sebuah bencana yang tidak kita inginkan dari faktor musim kemarau ini gitu.
0: Ya, jadi
1: secara otomatis juga dengan musim kemarau yang panjang ini pasokan air bersih juga sangat minim nih Bang Riko.
0: Minim sekali ya.
1: Sangat minim gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah contoh misalkan di kita sendiri juga dengan cuaca yang cukup apa panas dan kemarau ini, air juga agak tingkat kejernihannya juga agak keruh gitu kan.
0: Keruh ya.
1: Karena apa namanya pasokan dari airnya debitnya kan makin menurun gitu.
0: Iya betul sekali.
1: Jadi ketika itu disuplai itu sudah bercampur dengan lumpur karena debit airnya semakin kering seperti itu. Jadi kita juga sebagai warga ini juga apa istilahnya tuh untuk hemat.
0: Hemat air ya.
1: Hemat air maksudnya jangan sampai membuang air yang tidak perlu gitu loh.
0: Iya
1: seperlunya
0: sekali.
1: Saja. Karena kebutuhan pasokan air ini sangat dibutuhkan bagi kita ketika apa namanya musim kemarau yang agak panjang ini.
0: Panjang sekali ya. Normalnya di hampir setengah wilayah Indonesia ini ya, terjadinya ini ya. Dan tentunya juga krisis juga terjadi sejumlah daerah mulai siaga juga menghadapi ancaman kekurangan air bersih dan penurunan produktivitas sektor pertanian ya.
1: Iya.
0: Sementara untuk risiko karhuta, peningkatan kewaspadaan juga terhadap potensi kebakaran hutan.
1: Ini karhuta juga menjadi perhatian pemerintah gitu.
0: Serta suhu udara yang lebih panas di siang hari juga ini juga mempengaruhi juga ya. Dan masyarakat juga diimbau untuk menghemat air dan memantau perkembangan cuaca berkala melalui BMKG.
1: BMKG.
0: Nah itulah ya, durasi kemarau tahun ini tercatat lebih panjang dari normalnya di hampir setengah wilayah Indonesia.
1: Oke.
0: Nah itulah sahabat muda tuli, jadi harus apa ini Bang Jarwo?
1: Ya dengan kondisi kemarau yang cukup panjang ini karena akan mengingat kepasokan air bersih juga mengurang, ya kita juga harus bijak. Penggunaannya dalam menggunakan air bersih.
0: Nah kalau air bersih itu penting sekali untuk Anda yang mungkin cinta sabun mandi.

0: Rian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Oke, masih di 89.1 FM. Ada arti kehidupan Bang Jarwo.
1: Iya. Ini lagu Doel Sumbang dulu tuh.
0: Iya, betul.
1: Doel Sumbang kan? Yang apa ya sekitar 90-an lah.
0: Ya, ciptaannya ya.
1: Tahun 90-an yang waktu itu bisa kita saksikannya tuh melalui album Malam Minggu.
0: Betul sekali.
1: Atau apa namanya? Yang satu lagi tuh sebelum album Malam Minggu, Ria Safari gitu ya.
0: Iya,
1: Ria Safari. Kan kita bisa lihatnya tuh di TVRI waktu itu.
0: Iya, sebelum ada ini ya, RCTI.
1: Iya. Jadi kita bisa lihatnya tuh di TVRI dan apa ya? Karena memang waktu itu benar-benar TV yang sudah mulai berwarna.
0: Iya, betul.
1: Gambarnya kayak gitu kan, tidak hitam putih, era 90-an gitu. Yang tadinya di era 80-an tuh masih hitam putih.
0: Hitam putih.
1: Tapi pas masuk di tahun 90-an mulai berwarna.
0: Itu.
1: Tampilan dari layar TV-nya itu.
0: Iya.
1: Dan pas di hari Sabtu dan hari Minggu ini masyarakat tuh berkumpul loh.
0: Untuk melihat.
1: Untuk melihat. Jadi kadang enggak kemana-mana buat hanya apa namanya buat menyaksikan tampilan-tampilan yang tadinya hanya bisa dengar lewat radio gitu kan. Tapi bisa dengan adanya TVRI kemudian layarnya berwarna nih bisa dilihat kayak gitu. Siapa artisnya kayak gimana. Itu kan akhirnya di era tahun 90 tuh masa dimana kalau lahiran apa namanya di yang pernah ngalamin di era 90 tuh adem banget.
0: Betul.
1: Jadi kayak pengen balik lagi kayak gitu.
0: Iya, masa-masa itu ya.
1: Oke. Tapi pasti memiliki makna lagu Arti Kehidupan ya.
0: Ya tentu mengajak pendengar untuk mencari tujuan hidup yang lebih dalam di luar ambisi duniawi yang sempit ya. Maknanya ini. Untuk kesyukurannya juga mengingatkan pentingnya mensyukuri setiap napas dan hal orang sederhana yang ada di sekitar kita.
1: Iya.
0: Ini lagu dinyanyikan Dara Ayu bersama Bajul Danu.
1: Oke.
0: Ini ajakan untuk merenungkan makna hidup yang sebenarnya. Jadi di mana manusia diajak untuk tidak hanya mengejar materi, tetapi juga memahami kesederhanaan, rasa syukur dan nilai ketulusan dalam menjalani hari-harinya.
1: Jadi intinya tuh arti kehidupan, lagu Arti Kehidupan tuh memiliki makna bahwa kita tuh bagaimana bisa mensyukuri.
0: Nah, itu dia.
1: Nikmat yang diberikan Allah SWT dalam kesehariannya.
0: Nah, mengajarkan agar ikhlas ya.
1: Kita diajak untuk apa namanya hidup secara sederhana, kemudian bersosialisasi dengan seluruh masyarakat.
0: Iya.
1: Dan yang terpentingnya itu bahwa arti kehidupan tuh itu tadi bagaimana kita bisa menikmati apa namanya syukur nikmat,
0: syukur nikmatnya
1: dalam menjalani setiap kehidupannya.
0: Nah, begitu.
1: Dari mulai kita bernapas, dari mulai kita merasakan tidak sakit.
0: Oh iya.
1: Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita mensyukur nikmat.
0: Nah, betul sekali.
1: Jadi sebanyak apapun harta, kalau misalkan kitanya sakit juga si harta tersebut tidak bisa kita nikmati kan seperti itu.
0: Betul sekali ya.
1: Makanya mensyukuri nikmat tuh tidak saat pada saat kita mampu, tapi ketika banyak melihat ke bawah.
0: Nah itu dia. Yang
1: ketika hari ini kita bisa makan, kemudian kita melihat ke bawah ternyata masih ada yang belum bisa makan.
0: Nah itu
1: kita syukuri. Gitu. Ternyata masih ada saudara kita di bawah sana tuh yang tidak seperti kita yang hari ini bisa makan.
0: Nah itu ya.
1: Yang hari ini bisa kita ngopi.
0: Kita syukuri alhamdulillah ya.
1: Yang hari ini kita bisa ngerokok, bisa ngopi dengan nikmat gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat ke saudara-saudara kita yang saat ini tengah terbaring sakit.
0: Wah ya.
1: Jangankan mau ngerokok atau ngopi.
0: Pahit ya makan juga ya.
1: Makan juga yang sudah disediakan juga tidak ada rasanya.
0: Iya betul. Gitu. Nah itulah ya, maka segala sesuatu hal yang kita dapatkan harus kita syukuri.
1: Harus kita syukuri.
0: Oke, baik, ada Elmo Geng, Kopi Dangdut.

0: adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581, atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya baik, masih di 89 Multatuli FM. Ada tajamnya.
1: Tajamnya karang.
0: Iya betul sekali.
1: Versi dari miliknya Eri Susan.
0: Iya.
1: Yang sudah kita simak bersama.
0: Orkes.
1: Yang berharap bahwa sajian yang kita kemas ini bisa terus menemani, kemudian juga melengkapi suasana malam Anda, baik tengah bersama keluarga ataupun yang tengah berkumpul bersama rekan-rekan.
0: Ya, seperti di malam hari ini ada Dawai Multatuli, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum, yeah. Bang Riko dan Bang Adit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari orang Pamarayan hadir.
1: Orang Pamarayan siapa tuh?
0: Kang Arya Bima Baskara.
1: Arya Bima Baskara di Pamarayan ya.
0: Iya, jadi bawakan aku cinta lagunya. Kirim salam buat semuanya aja, spesialnya buat Mama Elma seorang, juga buat Akang berdua. Makasih.
1: Oke, terima kasih banyak Kang Arya Bima ya.
0: Kemudian
1: di kawasan Pamarayan.
0: Betul. Dawai malam Radio Multatuli FM.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum Kang Adit dan Kang Riko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hadir Nurul Fatima di Kado Agung.
1: Oke. Okay.
0: Gimana kabarnya Kang berdua?
1: Alhamdulillah kita baik-baik saja.
0: Lagunya? Aku minta lagunya dong.
1: Apa tuh?
0: Lagunya Basah dari Anita Dahlan dan Tommy Ali. Kirim salamnya buat
1: Basah
0: Kang.
1: Basah kembali.
0: Basah.
1: Iya, yeah. Iya kalau dari Anita Dahlan bareng Tommy itu Basah kembali.
0: Oh gitu. Kirimannya juga buat Kang Paang, Kang Mat Salim, Bunda Haja As.
1: Oke. Okay.
0: Hatur nuhun sebelumnya.
1: Oke okay deh.
0: Kemudian Kang Adit emang nggak terima telepon on air tah, cuma pesan WhatsApp aja. Ini
1: iya
0: dari
1: tuh.
0: Wong.
1: Sementara kita hanya bisa menerima kiriman salam melalui WA-nya. Kita nggak bisa live. On air ya.
0: Iya betul sekali. Iya. Itu dari Pamat Salim Bang.
1: Pamat Salim ya.
0: Iya di link Pecek Cilegon.
1: Oke, terima kasih banyak. Kalau mau request lagu tinggal kirimkan saja lewat WA ya.
0: Oke baik.
2: Pulang kembali cinta ya.
0: Oke, lagunya ini lagu siapa tadi? Bawa Cupulah Cinta mungkin ya.

0: Ya, masih di 891 ya. Ada Cukuplah Cinta, Bang Jarwo.
1: Iya, Cukuplah Cinta. Kalau nggak salah nih yang bawainnya itu Adibal seharusnya.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Ini Adibal nih tidak hanya penyanyi dan juga pencipta lagu.
0: Iya.
1: Cukuplah betul. Cinta yang memang disematkan untuk Yana, Yana Lida.
0: Iya.
1: Yana Lida dengan Cukuplah Cinta. Ini ada versi perempuannya, Bang Niko.
0: Ada juga ya.
1: Dan yang kita simak sekarang tuh versi Adibalnya.
0: Adiba yang menceritakan tentang kerinduan yang sangat mendalam.
1: Iya.
0: Kesetiaan pada satu kekasih dan harapan besar agar pasangan segera datang membawa cinta yang tulus, ya, tanpa ada keinginan untuk membagi hati dengan orang lainnya.
1: Dan dia tidak mau cintanya ini terbagi untuk orang lain.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi hanya untuk orang tersebut lah.
0: Untuk Mang Jarwo aja deh seorang lah gitu lah gitu ya.
1: Pokoknya mah cintanya buat Mang Jarwo aja seorang.
0: Gak ada lagi gitu.
1: Gak bisa dibagi-bagi.
0: Iya. Ya, jadi seseorang yang sudah lama menunggu kabar dan pertemuan dengan kekasih hatinya. Ini sama ya.
1: Hah?
0: Sesuai ya.
1: Apanya tuh?
0: Ini ceritanya dengan Mang Jarwo ya. Ya, jadi menegaskan bahwa ia tidak mau dan tidak ingin membagi rasa atau curahan jiwa kepada selain kekasihnya.
1: Wah, iya, selain Sang Bango.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi ini kalau udah kekeh gitu ya.
0: Iya.
1: Karena memang mungkin dia merasa bahwa orang yang dia cintanya ini mungkin cinta pertamanya.
0: Iya.
1: Mungkin orang yang benar-benar mengerti sehingga dia tidak ingin cintanya ini meskipun orangnya udah kemana gitu, dia udah nggak mau ngebagi,
0: gitu.
1: Mau menantikan orangnya tersebut,
0: gitu ya,
1: mau menantikan Sang Bangonya itu, jadi dia ingin mengutarakan bahwa Sang Kodok sangat mengharapkan Sang Bango kayak gitu.
0: Iya, benar sekali, luar biasa ya.
1: Biasa di luar.
0: Iya, oke. Itu untuk Pak Arya Bima ya tadi ya. Arya Bima Baskara. Kirinya juga buat Mama Elma ya. Di Pamarayan ya. Kali ini ada siapa lagi? Ada yang di kawasan mana? Nurul Fatimah.
1: Kedua Agung ya.
0: Kedua Agung ya.
1: Yang minta lagunya Basah Kembali.
0: Basah Kembali. Ini ya. Jarang mandi atau gimana nih Pak Jainulnya?
1: Ini bahasa kembalinya Kang Jainulnya ini seolah apa namanya?
0: Ngapain tuh?
1: Tiap balik, tiap apa udah lama berapa jalan pulang apa berangkat gitu. Pas balik suka basah gitu.
0: Aduh. Ngapain?
1: Rambutnya tuh basah gitu. Entah mungkin karena sebelum pulang tuh memang mau mandi dulu gitu di apa namanya di rumah orang kayak gitu. Sehingga menimbulkan kecugiraan.
0: Nah, kecurigaan ya.
1: Kecurigaan gitu kan.
0: Iya,
1: biasanya apa namanya nggak mandi kok mandi gitu. Ada apa nih? Gitu.
0: Nah, itu.
1: Apakah
0: dia
1: memang banyak kutunya? Gitu. Nggak mungkin dong. Kan kalau bahasa kembali itu identiknya dengan berkeramas.
0: Berkeramas,
1: gitu.
0: Seger ya.
1: Mandinya pakai sampo gitu.
0: Iya, itulah ya.
1: Jadi langsung berpikirnya, oh mungkin banyak kutunya nih kan gitu, mandinya pakai ini. Tapi ternyata pasangannya berpikir bukan karena banyak kutu nih, mandi basah nih gitu.
0: Mandi basahnya ya.
1: Mungkin karena kehujanan gitu.
0: Aduh, jangan ini ya Pak, itu ya.
1: Ya buat Nurul Fatimah ya, jangan cugiraan ya. Kang Jenul tuh tiap pulang basah itu karena memang menghemat air karena lagi musim kemarau.
0: Jadi jangan senyum sendiri ya, nggak boleh senyum sendiri ya, ajak-ajak dong. Oke, ada Basa, Tommy Ali dan Anita Dalang.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
2: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, Devil Dan, nyanyian rindu.
1: Iya, ini nyanyian rindu.
0: Rindu, betul sekali.
1: Nyanyian rindu yang kita kenal tuh kental dengan Evita Mala ya.
0: Betul sekali ya, nyanyian rindu itu ya, legendaris ini.
1: Jadi ini sebuah ungkapan seseorang yang kayaknya tuh tengah merindukan seseorang.
0: Ah, itu ya. Dia. Kok tahu ya?
1: Karena sang bangonya itu merasakan kehilangan sang kodoknya.
0: Nah, itu dia. Ya.
1: Makanya dia menyanyikan sebuah lagu yang memang dikhususkan untuk sang bangonya.
0: Nah, luar biasa. Iya ya,
1: jadi biasa di luar.
0: Dalam, ya. Jadi sangat dalam ya.
1: Kayak sumur.
0: Jadi perasaan jatuh cinta yang menggebu-gebu ya pada kekasih
1: iya.
0: Ya. Jadi TKW, TKWawa gitu
1: iya.
0: Ya. Nah, benar-benar ini menggambarkan seorang hatinya terlalu.
1: Jadi kadang kan lagu nyanyian rindu ini kayak seolah perwakilan hatinya
0: iya.
1: Yang dia sampaikan melalui lagu.
0: Wah, luar biasa.
1: Nah, kalau dulu zaman kita radio gitu ya.
0: Kalau
1: fans dan penyiar itu kadang sama-sama saling bersambut tuh.
0: Iya, iya, sambung ya.
1: Bersambut.
0: Ya.
1: Artinya begini, ketika ada apa namanya fans yang kemudian mengagumi fans yang lainnya, dia ikut berkirim salam, kemudian lagunya dispesialkan buat sesang bangunnya itu.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia, jadi tepat sasaran gitu ya.
1: Misalkan buat Kanta Kadapi misalkan.
0: Nah.
1: Kayak pemain, gitu kan.
0: Itu pemain apa dia tuh?
1: Itu pemain Lenong. Jadi dia memiliki rasa kagum sama seseorang yang kemudian dia mewakili perasaannya itu melalui lagu yang sepertinya sama.
0: Sama ya.
1: Dialami oleh dia yang diperuntukkan untuk seseorangnya.
0: Waduh.
1: Kayak gitu.
0: Iya, iya.
1: Kadang juga penyiar itu juga mengagumi seseorang apa fansnya itu
0: juga ya.
1: Suka ngirimin lagu tuh.
0: Waduh, spesial katanya.
1: Iya. Ya. Saking dia apa namanya rasa rindu, rasa kangennya sama orang yang ditujunya itu, dia minta, dia suka minta apa muterin lagunya itu lagu apa namanya?
0: Khususkan ya.
1: Lagu judi misalkan kayak
0: waduh.
1: Gitu.
0: Waduh. Nyambung ya.
1: Nyambungnya kemana itu?
0: Jadi tentang cinta biasanya.
1: Pastinya
0: ya?
1: Tentang cinta.
0: Pasti.
1: Misalkan cinta. Kayak ada orang yang merasa kangen gitu kan. Semasa seorangnya dia lagunya kangen dari Evita Mala.
0: Kangen suara hati kali begitu.
1: Oh ya kan. Lagi itu lagu udah lama tuh, nggak pernah diputar tuh. Lagu ya, kangen.
0: Ya. Kangen ya.
1: Evita Mala. Ini ketika dia bikin request, bikin tulisan.
0: Iya.
1: Dia kirimkan buat seseorang katanya.
0: Caplok gitu ya.
1: Itu kalau misalkan udah seseorang kan masih kena abu-abu ya.
0: Nah.
1: Siapa nih tujuannya nih?
0: Seseorang
1: ini gitu kan.
0: Iya.
1: Kebetulan yang mintanya nih dari fans yang sebutnya bintang gitu.
0: Wah,
1: kan.
0: Luar biasa.
1: Yang banyak dikagumi. Baik itu oleh fans atau juga penyiarnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, ketika dia minta lagu, lagunya kangen, terus dia spesialkan buat seseorang itu pada
0: nah.
1: Ini nih pada ngira-ngira, kayaknya buat saya nih. Kata Senegal, oh ini yeah. Bang Adit ini, si ini tuh spesialnya pasti buat saya ini seseorangnya nih.
0: Kayaknya ajret ini ya. Spesialnya katanya. Waduh luar biasa ya, seni-seninya itu banyak ya.
1: Tuh banyak banget.
0: Seni kehidupan dalam berradio, Ria. Ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Karena diakui ataupun tidak, radio itu menjadi salah satu media yang akhirnya bisa mengeratkan sebuah silaturahmi, Bang Riko.
0: Iya, curahan hati seseorang ya.
1: Iya, tidak hanya persaudaraan,
0: ya.
1: Menambah banyak saudara,
0: ya, saudara,
1: tapi juga menemukan jodoh.
0: Nah, ada ya.
1: Dari radio loh itu.
0: Dari radio ya, jadi
1: satunya yang ngomong dan juga yang ngomong gitu. Itu punya jodohnya itu dari situ.
0: Dari ya, koin ya.
1: Telepon koin. Itu sama ngebelain 10 ribu ditukerin koin.
0: Koin ya.
1: Apa datang ke warung gitu kan.
0: Iya dimasukin.
1: Sampai orang warung bilang nih koin ini buat apa gitu kan. Taunya nanti buat malam telepon.
0: Waduh buat seseorangnya.
1: Buat seseorangnya gitu.
0: Iya.
1: Sampai panas itu kuping gitu.
0: Aduh.
1: Aduh luar biasa itu kenangan-kenangan. Itu masa artinya begini. Masa di mana kami radio pernah mengalami masa kejayaannya.
0: Kejayaan, keindahan juga.
1: Kejayaannya radio itu menjadi salah satu alat atau media yang mempersatukan insan.
0: Insannya.
1: Yang tadinya kita nggak kenal bisa kenal.
0: Iya, silaturahmi tersebut.
1: Yang tadinya kita nggak tahu daerah Lewi Jaksi jadi tahu Lewi Jaksi.
0: Oh ya, ternyata ada putri ini ya.
1: Ada putri Ajret.
0: Ajret, aduh.
1: Nah, bukan putri Noong ya?
0: Bang desanya itu ya.
1: Iya.
0: Putri Cigal ya.
1: Putri Cigal di Cigalempong gitu kan.
0: Lempong.
1: Kok kayak tahu tuh Bang Riko?
0: Ngintip. Suka ngintip.
1: Aduh. Iya, mudah-mudahan ya, pada saat kita siaran ada yang apa hawar-hawar mendengarkan, oh ini mah kayaknya ngomongin zaman radio kita dulu gitu kan.
0: Iya.
1: Dan seiring zaman dari hanya bisa bertulis lewat tulisan, lewat atensi.
0: Atensi ya.
1: Berganti menjadi telepon, menjadi SMS. Dan memang itu waktu itu pergantian perkembangan zaman memudahkan ya,
0: memudahkan
1: fans itu tanpa harus nulis apa, terus harus nitip dulu nitip gitu kan dulu. Dititipin
0: iya betul
1: boxnya gitu kan
0: ya, kepertinya ya.
1: Tapi dengan telepon itu jadi dipersingkat ya, tetapi di sisi lain itu makin membuat kita jauh. Ya, dengan majunya zaman, ya, majunya teknologi, ya, yang tadinya kita dekat malah makin jauh itu Bang Riko.
0: Jauh, betul ya.
1: Kita akui, memang dekat secara di udara,
0: ya.
1: Tapi jauh secara emosional.
0: Oke. Okay.
1: Karena telepon itu, apa namanya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh.
0: Yang jauh ya.
1: Itu telepon.
0: Iya, sekarang seperti ini.
1: Dan itu bisa kita rasakan sekarang, akhirnya radio itu hanya, apa namanya, sekarang itu berbeda dengan seperti dulu.
0: Kalau sekarang bisa bertatap muka juga ya lewat.
1: Iya, kalau sekarang kita bisa bertatap muka. Kalau ketika memang ada layanan yang memang bisa secara tatap muka, bisa tatap muka.
0: Iya.
1: Seperti TikTok.
0: TikTok.
1: Itu bisa secara tatap muka, bisa melihat langsung wajah penyiar dan juga wajah pendengarnya kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau dulu itu kedengar suara Bang Riko tuh ada ngomong tuh, halimpu suara Bang Riko mah.
0: Makanya ini
1: Bang
0: ya.
1: Adit juga katanya kalau didengar-dengar sampai ke bawah ngimpi
0: cina
1: gitu. Kata Bang Jeno mah suara Bang Adit mah sampai saya ke bawah ke belakang gitu. Saya bilang mau ngapain ke belakang, mau nabung katanya.
0: Mau nabung ya. Oke, kita buka dulu nih Bang Jarwo ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Bang Adit, Bang Riko, biasa ngopi lagi Bantang 89 FM nih.
1: Oke. Okay.
0: Minta lagunya Terimalah Dia Yang Malang dari Mansur S dan
1: Mansur S ya.
0: Kirim salamnya juga buat semuanya aja yang lagi Bantang Multatu FM.
1: Oke. Okay.
0: Juga buat Kang Jenul, sekeluarga, buat Pak Ang. Juga buat Pak Arya dan buat Bang Riko dan Bang Adit.
1: Makasih. Tadi ada pendengar baru juga di Pamaren tuh. Bima ya.
0: Bima Arya.
1: Bima Arya.
0: Iya.
1: Dulu kita punya banyak pendengar juga di Pamaryan tuh seperti rekan-rekan ya. Kang Buluk ya.
0: Kang Buluk, Pak Abuy.
1: Kang Buyuk, terus Buyuk. Kang Abuy.
0: Banyak sih.
1: Pak Guru ya. Heri di Penyabrangan.
0: Penyabrangan.
1: Terus juga dulu fans Jaipongannya juga.
0: Ada ya.
1: Ya, Pak. Siapa?
0: Ada Pak siapa tuh, banyak di situ.
1: Oh, banyak banget lah pokoknya. Yang ada di kawasan Pamaryan, termasuk rekan kita juga di Pamaryan Sanghyang ya.
0: Jamhudinya juga.
1: Pak Jamhudi di Pamaryan apa Sanghyangnya tuh ada Kang Reza.
0: Reza ya betul.
1: Bareng Neng Uyunnya. Yang semoga tengah setia gabung juga malam hari ini.
0: Iya.
1: Dan pastinya ya dari tahun 2010 loh, sekarang udah 2026.
0: 26 ya, udah lama sekali ya.
1: Berapa tahun yang kesini ya?
0: Ya hampir
1: 26 berapa, tahun ya.
0: 6 tahun.
1: Set.
0: Iya. Kemudian masih ada nih Bang Jarwo. Lagunya dong, bawakan aku kasih, bawalah aku kasih.
1: Bawalah aku kasih.
0: Imam S. Arifin, Fit Nana Mardiana spesial buat istriku, buat Akang makasih.
1: Oke, okay. Siapa
0: ini
1: nih?
0: Ini dari Kang Arya Bima juga nih.
1: Kang Arya Bima di Pamaryan.
0: Iya.
1: Salamnya untuk warga Pamaryan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selepas Kang Arya Bima ada fans-fans yang lain yang nanti bisa ikut bergabung lewat 0811-806-8900 ya.
0: Ya mungkin belum tahu ini Bang Jarwo ya.
1: Ya.
0: Belum tahu nomornya kali ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti kalau udah tahu mah diperjelas ya. Tentunya juga nanti akan banyak juga ya. Oke, ada Terimalah Dia Yang Malang ya.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi

0: Tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masya Allah, baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubila.
3: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Rasa kangen itu pasti ada ya.
1: Iya.
0: Pada setiap orang yang mengalami
1: rasa rindu.
0: Nah, itu dia.
1: Dan lagu ini di era kami, ini seolah lagu yang menjadi perwakilan hati yang sebenarnya loh Bang Riko.
0: Wah, ya.
1: Cuman kadang diucapkan spesialnya tidak disebutkan sama seseorang.
0: Nah, buat siapa ini katanya? Gitu.
1: Jadi ya, kayak misterius gitu ya, kayak rahasia gitu. Buat seseorang lagu ini.
0: Iya.
1: Yang merasa dan dirasa.
0: Nah,
1: ingat kan ya bahasan gitu ya?
0: Ini buat siapa katanya gitu ya?
1: Yang kan kalau yang GR mah, kata Senegal mau buat saya itu Bang Ade itu punya. Tapi memang lagu-lagu di era tahun 90-an itu seolah menjadi
0: perwakilan ya.
1: Perwakilan dari seseorang yang ketika memang dia kasmaran. Seseorang yang memang dia suka, dia kangenin, dia rinduin.
0: Betul.
1: Karena kan di era itu radio itu cukup apa ya? Cukup luar biasa ya. Iya,
0: sebagai ungkapan ya.
1: Sebagai ungkapan. Jadi lagu itu menjadi ungkapan seseorang. Ketika lagunya dia memang lagi benci, lagunya minta Rana Rani yang benci katanya.
0: Ya gitu ya.
1: Dia lagi benci sama seseorang katanya. Cuman ngomong doang.
0: Kesel katanya.
1: Kesel. Oh, mau ngomongnya mau datang tapi nggak datang.
0: Jam karet katanya.
1: Gitu. Ya. Kata saya, kata Bang Adi itu tanya siapa gitu, Bang Adi Barkan. Janjinya bohong aja katanya.
0: Katanya mau ke rumah.
1: Katanya mau ke rumah. Padahal enggak tahuan, enggak ada bensin itu padahal. Iya, itu trio Libel untuk-untuan aja itu.
0: Iya, untuk-untuan.
1: Tolong anjang.
0: Sama yang dikucir itu tuh saya tuh.
1: Kucir. Ya, luar biasa lah pokoknya. Kami juga ketika pada saat siaran, kemudian mendengar lagu-lagu ini pernah populer di eranya ini, kami seolah balik lagi ke masa itu gitu ya.
0: Iya,
1: seolah diingatkan, cuman kebayang 2006 misalkan, sekarang sudah 2026, 20 tahun loh.
0: 20 tahun ya?
1: Iya, 2006 biasa, ya. Lagu itu sering diputar sampai dengan tahun 2010-an ya.
0: Iya, iya betul.
1: Yang kemudian terhitung sekarang sudah tahun 2026, ini 20 tahun.
0: 20 tahun.
1: Kalau misalkan saat itu 2010 udah menikah nih, anaknya udah perjaka atau udah perawan ya?
0: Iya, berarti
1: iya,
0: udah lama kita ya.
1: Udah 16 tahun kan ya?
0: Udah.
1: Paling kalau misalkan yang pernah dengar-dengar gitu nyengir sendiri aja. Oh, kelakuan kami itu katanya. Gitu kan. Jadi kami jujur sama Bang Riko tuh waktu itu sampai tahu Rancawiru.
0: Waduh,
1: ya.
0: Rancawiru ya.
1: Rancawiru kan yang mau ke dari Pertolon itu kan ke arah Petir ya.
0: Petir ya, itu Rancawiru ya.
1: Dan sampai tahu di sana itu terus
0: Abot ya.
1: Abot itu yang ada di apa namanya? Alun-alun Cemplang ya.
0: Cemplang. Oh iya,
1: Cemplang. Alun-alun Cemplang. Termasuk ke kawasan apa namanya? Gunung Kencana juga. Kencana, ya. Sampai ya. Itu banyak fans-fans yang memang di eranya begitu, sehingga lagu-lagu ini seolah menjadi wujud ketika dia mengagumi seseorang. Akhirnya bertanya sama penyiarnya, ini kalau saya lagi pengen kenal sama dia, lagunya apa nih Bang Adit yang cocok? Kan kayak gitu ya. Bang Riko, apa nih lagunya? Kayak gitu.
0: Iya, yang cocok ya.
1: Kalau lagi rindu, lagunya jangan lupa, lagunya Kandas, saya bilang kayak gitu. Waktu itu mah Bang Adit katanya bukan rindu tuh mah.
0: Kandas tuh mah.
1: Terlarang katanya itu mah.
0: Terlarang. Nyambung katanya gitu ya. Iya. Oke, selamat malam untuk Anda semua ya.
1: Yeah.
0: Semoga dengan lagu kangen ini ya, yang tentunya ya, merindukan seseorang ya, atau ungkapan rasa rindu yang sangat mendalam ya. Jadi setia menunggu kekasih, ya, karena ini obat ya,
1: obat.
0: Satu-satunya untuk kerinduan tersebut adalah bisa segera bertemu. Pernah bertemu nggak Bang? Ya,
1: apa?
0: Pernah bertemu nggak nih?
1: Iya, pernah bertemu meskipun tidak secara langsung. Jadi bertemunya itu ya melalui apa? Telepon.
0: Telepon ya.
1: Padahal kangen bisa terobati itu memang dengan sudah mendengar suaranya saja katanya udah seneng, bohong gitu. itu mah hanya apa bahasa ini gitu.
0: Bahasa.
1: Padahal yang sebenarnya ingin ketemu ya. Langsung kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi bisa mencurahkan segera rasa rindu dan kangennya itu dengan bertemu begitu.
0: Iya.
1: Meski ada yang mengkiasnya tuh cukup dengan mendengar suaranya aja udah seneng kok. Padahal, kangennya udah terobati.
0: Padahal mah.
1: Padahal mah bohong.
0: Pengen ketemu ya.
1: Jadi kurang abdol katanya. Iya, kalau nggak bertemu secara langsung kayak gitu.
0: Nah, jadi tidak ada obat lain ya.
1: Tidak ada obat lain. Nah, itu hanya perumpamaan apa namanya istilahnya itu mengobati diri sendiri.
0: Iya.
1: Beda, menghibur sih. Gitu
0: menghibur,
1: kan.
0: Ya.
1: Padahal yang pada dasarnya itu kerinduan yang bisa diobati itu dengan cara bertemu.
0: Iya.
1: Itu nyata loh.
0: Waduh.
1: Kok Bang Adit gak tahu? Kan saya petinju.
0: Jadi tahu suka ngintip ya.
1: Iya.
0: Oke, ada kodrat. Yuk.

0: Ya dia Maggie Zakaria, Duka Dalam Cinta.
1: Iya. Ini lagu yang penuh emosi.
0: Waduh, ya.
1: Penuh emosi artinya emosi yang tidak bisa di tahan lagi ya.
0: Iya betul.
1: Bagaimana ketika sedang mencinta, sedang bersama, lalu di tengah jalan ditinggalkan seperti
0: ini
1: itu.
0: Ini berarti ada kekecewaan ya yang mendalam ya. Rasa sakit hati akibat kekasih yang direbut orang lain dan penyesalan karena telah mengenal cinta.
1: Waduh. Jadi penyesalan yang dirasakan itu pada saat orang yang kita percaya, orang yang kita sayang meninggalkan kita, kemudian dia beralih kepada orang lain.
0: Nah,
1: itu sakitnya di mana tuh Bang Eko?
0: Itu di duduk.
1: Di duduk. Iya. Jadi itu kan bentuk pengkhianatan.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika kita tidak kemana-mana, tidak terpikir untuk mendua.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak kabita dengan yang herang-herang.
0: Nah.
1: Bener-bener suci lah. Ingin dengan orang yang kita sayang itu sampai punya harapan bisa apa naik ke pelaminan gitu.
0: Iya.
1: Namun di tengah jalan apa namanya kesetiaannya itu seolah dikhianati ketika dia meninggalkan kayak gitu.
0: Waduh. Iya ya.
1: Jadi wajar ketika itu disebut duka dalam cinta gitu. Di mana-mana yang namanya cinta itu kan selalu berakhiran bahagia.
0: Ketahu Bang Yarwo, tahu ya.
1: Ngintip saya. Gitu. Cinta itu ketika apa namanya hadir ketika ada di lawan jenis gitu kan, pasti berharap indah lah, pada akhirnya gitu.
0: Indah.
1: Namun pada kenyataannya tidak sesuai harapan gitu.
0: Iya.
1: Ya akhirnya timbul kekecewaan, timbul pengkhianatan yang tidak disangka gitu. Dan ini kekecewaannya sudah sampai pada puncaknya.
0: Ubun-ubun ya.
1: Ke ubun-ubun. Gitu ya. Kalau misalkan sampai ke puncak kita harus ke Bandung gitu. Jauh amat ya.
0: Iya, puncak ya. Puncak Bogor ya.
1: Cek Bogor.
0: Nah, juga selamat malam untuk siapa?
1: Siapa nih?
0: Seniman kita nih.
1: Hah?
0: Seniman Lebak.
1: Oh, Seniman Lebak.
0: Siapa?
1: Siapa nih?
0: Ada
1: Warurus.
0: Nah,
1: gabung nggak nih?
0: Mungkin sedang dengerin biasanya.
1: Sedang dengerin, waduh. Warurusin ya.
0: Iya, warurus.
1: Dan ya. Tadi sih kalau lihat dari apa namanya informasi teman-teman di grup WhatsApp nih, musisi yang ada di Lebak Serang Paneglang nih tengah apa namanya mengadakan event.
0: Oh ya, event
1: di kawasan Cibuah Pekleneng.
0: Pekleneng. Oh iya.
1: Iya, jadi coba Pekleneng itu kan
0: sampai
1: sebelum pom bensin itu kan ada tuh kiri kanannya kan pesawahan ya.
0: Oh iya, benar.
1: Kayak tahu aja kayak pernah ke situ.
0: Pernah lewat ini, lewat rel saya tuh.
1: Oh gitu ya. Itu ke mana tuh tujuannya?
0: Masuk ke dalam itu.
1: Ke Pasir Kutu ya?
0: Iya, kau tahu ya.
1: Nah itu ada teman-teman musisi.
0: Oh di situ ya.
1: Yang lagi kumpul.
0: Oh iya.
1: Tengah melakukan persiapan. Apa istilahnya cek sound horeg gitu ya.
0: Horeg ya. Waduh.
1: Ya, maksudnya itu. Ini kompetisi dari masing-masing musisi atau yang memiliki sound gitu
0: sound,
1: kan.
0: Sound ya.
1: Bukan beradu sih, lebih kepada apa namanya kompetisinya itu bagaimana saling berbagi ilmu begitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi ini banyak kalau tadi sih dia tuh ada banyak beberapa sound yang sudah terpasang. Yang sound-soundnya ini powernya udah luar biasa. Pasti kalau misalkan lewat tuh besok pasti wah luar biasa lah pokoknya.
0: Powernya juga kali ya.
1: Iya, powernya, sound-soundnya gitu kan.
0: Iya.
1: Salonnya. Ini ada kalau misalkan sampai masuk ke dada itu ada yang pakai 18 in. Mungkin ada juga yang pakai 21 in gitu kan.
0: Besar ya.
1: Besar-besar nih speakernya gitu kan.
0: Speakernya.
1: Dan buat para apa namanya pecinta apa namanya sound kayak gitu bisa deh besok tuh ke kawasan Cibuah Pekleneng.
0: Pekleneng.
1: Soalnya acaranya di samping jalan nih, pinggir jalan.
0: Oh situ ya, pinggir jalan ya.
1: Ini teman-teman kita tuh lagi pada melakukan persiapan dan juga ada panggung hiburannya juga di sana.
0: Iya. Oke, mudah-mudahan ini lagu juga bisa mengobati.
1: Oke.
0: Iya, untuk Warurus ya, ada Pelaminan Kelabu. Ini kesukaannya Bang Jarwo. Pelaminan ke labu.

0: Pelaminan Kelabu.
1: Iya, Pelaminan Kelabu.
0: Yang menceritakan tentang pengkhianatan dan kepedihan seorang suami yang ditinggal lari oleh istri tercinta tepat di malam pengantin.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Ini belum kokore sudah ada yang mau kabur.
0: Iya. Belum ya. Belum kokore ini ya, belum
1: iya.
0: Ya. Waduh,
1: ini belum. Benar sakit tuh. Malam pertama.
0: Aduh, belum juga ngintip kita ya.
1: Padahal kita udah siapin loh lubang-lubangnya itu. Daunnya udah dibawa kabur orang itu.
0: Waduh.
1: Selik punya selidik. Ternyata si istrinya itu di apa namanya dibawa sama apa ya? Sama pacar yang pertama.
0: Wah, pertama ya.
1: Iya, sama pacar pertamanya gitu.
0: Iya.
1: Ya. Dan sehingga ini apa namanya menimbulkan kesan tersendiri bagi si suami yang ditinggalkan di malam pertama. Gitu.
0: Aduh.
1: Itu kekesalannya tuh puncaknya itu ketika malam pertama gitu.
0: Nah, ini sudah sampai ke ubun-ubun ini nih.
1: Sudah sampai ke puncak ini, Bogor ini.
0: Ya, jadi pernikahan yang seharusnya punya kebahagiaan ya berubah menjadi kehancuran. Ya.
1: Iya.
0: Akibat ulah mantan kekasih sang istri.
1: Iya.
0: Oh, jadi ada mantannya kali
1: ini. Iya, ex bekas mantan ya? Ini.
0: Ex-nya ya. Yang ngerebut ya.
1: Merebut.
0: Oh iya,
1: tentunya. Yang direbut, tapi enggak mungkin si mantannya tuh ngerebut kalau memang tidak diberikan sinyal.
0: Nah, itu dia. Karena jadi, ada sinyal ya.
1: Ada sinyal ada karena pengkhianatan cinta di sana. Dari sang bangonya ini gitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak dikasih sinyal nggak bakal.
0: Nggak bakal kalau gitu. Bertahan ya.
1: Jadi sepertinya menikah itu hanya sebatas formalitas.
0: Formalitas doang ya.
1: Menggugurkan kewajiban.
0: Tapi hati mau tetap sama orang yang.
1: Nah, sama ya. Sesehan itu.
0: Nggak, mas sesehan itu. Ya.
1: Orang mana itu sesehan itu? Yuk orang cari.
0: Itu harus pakai ini ya.
1: Mesti harus disikidili.
0: Sidikidili. Jadi menggambarkan suasana pesta pernikahan yang sudah dipersiapkan dengan matang, dihiasi janur kuning, namun berakhir menjadi mimpi buruk.
1: Iya. Janur kuning udah bukan janur kuning lagi itu.
0: Nah, robah ya.
1: Jadi kayak bendera kuning.
0: Iya.
1: Ya kedukaan gitu kan.
0: Kedukaan. Itulah ya.
1: Dan untuk sahabat Multatulis sekali lagi yang ingin ikut bergabung meramaikan atau menyemarakan gelaran Dawai Malam Multatuli bareng Adit dan juga Riko bisa ke 0811 806 8900.
0: Oke, kita goyang lagi ya.
1: Yo.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
5: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari,

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin. Your day sounds good.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Hai hai sahabat Multatuli, musim penghujan telah tiba. Kali ini, Klinik Multatuli akan membagikan tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Pertama, konsumsi vitamin. Kedua, jaga kebersihan lingkungan. Ketiga, perhatikan pola tidur. Keempat, kenakan pakaian yang tebal dan hangat. Kelima, jaga asupan makanan. Keenam, olahraga teratur. Dan ketujuh, hindari banyak pikiran yang menyebabkan stres. Itulah tips menjaga kesehatan saat di musim penghujan dari Klinik Multatuli. Semoga bermanfaat. Ingat ya, sahabat Multatuli, sehat itu mahal, maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati.

applause for Aziz, Hedra, and Ciscasaurus.

0: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
2: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Peristiwa pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbangan TNI Angkatan Udara, masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharno Koharbani, dan Kadet Sutarjo Sigit, dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Kuntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota CLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI Angkatan Udara masing-masing, yaitu Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.